bisa menghubungi kami atau nomor-nomor yang telah kami sediakan. Insyaallah kami akan siap memberikan khidmat terbaik kepada antum semuanya selama daurah Imam Al-Muzani ini berjalan. Dengan ini kami menyampaikan, silakan bagi para peserta untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk sarapan, makan pagi, mandi, MCK dan yang lain sebagainya. Dan tidak lupa untuk mengingat kembali bahwa insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, yang di situ akan ada kajian pembuka ketiga yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Fuad Gorontalo hafizahullahu taala. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد hadirin peserta daurah al-imam al-muzani yang kelima kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban selamat datang kembali di majlis ilmu dari rangkaian daurah al-imam al-muzani insyaallah taala di pagi hari ini kita akan memasuki sesi taklim pembuka yang ketiga yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Fuad Gorontalo hafizahullahu taala. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita, maka kepada Al-Ustaz Abu Fuad hafizahullah kami persilakan.

0: ini adalah daurah al-muzani yang kelima. Itu artinya sudah lima kali dalam kurun waktu lima tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan kita untuk berjumpa, bermajlis, beristifadah, mengambil ilmu dari para masyayikh kita. Dalam kurun waktu lima tahun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bermajlis, bertalaqqi langsung di hadapan para masyayikh, untuk beristifadah, mengambil ilmu dari mereka. Maka pada kesempatan ta'lim pembuka pada daurah terakhir atau pada hari terakhir dalam rangkaian daurah selama sepekan di tahun ini, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi yang pertama dan paling utama, kemudian kepada antum semuanya, ayuhas salafiyun, untuk merenungkan satu pertanyaan penting yang jawabannya nanti setelah daurah ini, atau bahkan jawabannya mulai dari sekarang kita pikirkan. Pertanyaan itu sebenarnya sederhana, namun sangat teramat penting dalam menentukan kehidupan kita selanjutnya. Pertanyaannya adalah, fama ba'da daurah? Apa setelah daurah? Apa yang akan kita lakukan setelah berakhirnya daurah ini? Ayuhas salafiyun, catatan demi catatan fawaid yang kita dapatkan dari para masyayikh, boleh jadi beberapa hari ke depan, bisa jadi beberapa pekan ke depan, akan tersimpan di dalam lemari-lemari dengan yang sangat rapinya. Catatan kita hari ini atau beberapa hari dalam sepekan ini, dari fawaid, faedah yang begitu banyaknya dari para masyayikh, bisa jadi beberapa hari yang akan datang atau beberapa pekan yang akan datang akan tersimpan rapi di dalam lemari-lemari kita. Yang tentunya ini menimbulkan pertanyaan berikutnya. Apakah fawaid tersebut juga akan tersimpan rapi dalam catatan di dalam lemari kita? Sehingga tidak didapatkan bekas. Mungkin sehari, dua hari ini bekasnya masih nampak dari ilmu yang kita dapatkan. Namun siapa yang dapat menjamin beberapa hari ke depan, beberapa pekan ke depan, asar, bekas dari ilmu yang kita dapatkan masih nampak dalam perilaku, tindak lanjut dari ilmu yang kita dapatkan? Atau dia akan tersimpan rapi pula di dalam lemari di rumah-rumah kita? Nah, kita tidak bisa pungkiri, ayuhal ikhwah, beberapa waktu sebelum ini di antara kita, jangankan untuk memurojaah fawaid yang kita dapatkan beberapa tahun sebelumnya, paling tidak ada sekitar 4 tahun sebelumnya, daurah demi daurah, catatan demi catatan dalam buku kita, jangankan untuk memurojaah pelajaran tersebut, bahkan sholat yang 5 waktu di antara kita.
1: Mungkin kebanyakan dari kita ada yang sudah mulai terlambat. Jangankan untuk bisa masuk ke saf yang pertama. Bahkan tidak jarang kita dapatkan di antara salafiyin ada yang memang sengaja masbuk dalam solatnya. Famada ba'da daurah. Apa yang kita harapkan dari daurah? Tidak lain adalah untuk mengamalkan ilmu, mengamalkan fawaid yang telah kita dapatkan di beberapa hari daurah. Sudah kurang lebih 5 tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, catatan-catatan daurah. Ingatlah akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an akan menjadi hujjah yang dapat menyelamatkanmu, atau justru Al-Qur'an akan menjadi hujjah yang memberatkanmu di negeri akhirat nanti. Kata Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin terkait makna hadis ini, yakni laka in amilta bihi wa alayka illam ta'mal. Al-Quran, ilmu yang kita dapatkan akan menjadi hujjah yang akan menyelamatkan kita di negeri akhirat nanti ketika Al-Quran, ilmu sumber ilmu kita, ketika engkau amalkan, dia pula akan menjadi bumerang, akan menjadi hujjah memberatkanmu, yang akan membinasakanmu ketika engkau tidak mengamalkan Al-Quran yang merupakan sumber ilmu yang terus dinukil dan dinukil oleh para masyayikh kita di daurah-daurah yang kurang hampir 5 tahun belakangan ini. Famada ba'da daurah ayuhal ikhwah? Apa setelah daurah ini? Apa yang kita inginkan setelah daurah ini? Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, saya mengingatkan diri saya dan antum semuanya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan, akan memenangkan suatu kaum dengan Al-Qur'an ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan, akan mengalahkan suatu kaum juga dengan Al-Qur'an ini. Lagi-lagi Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menjelaskan wa makna al-hadis, makna yang terkandung di dalam hadis ini, man amila bihadzal Qur'an tasdiqan bi akhbarihi wa tanfidan li awamirihi wa jitinaban li nawahihi wa ihtida'an bi haddihi. Barang siapa yang mengamalkan Al-Qur'an ini, membenarkan semua berita yang ada di dalam Al-Quran, menunaikan semua perintah yang disebutkan di dalam Al-Quran, meninggalkan semua larangan yang disebutkan di dalam Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka mereka inilah yang akan dimuliakan oleh Allah, yang akan dimenangkan oleh Allah. Adapun mereka-mereka yang dihinakan oleh Allah, yang direndahkan oleh Allah, yang dikalahkan oleh Allah, qaumun yaqra'unahu wa yuhsinuna qira'atahu, mereka adalah orang-orang boleh jadi juga membaca Al-Qur'an, bahkan indah dalam membaca Al-Qur'an, wa hum la ya'tamiruna bi amrihi wa la yantahuna bi nahyihi, bal rubbama wasala bihimul hal ilal jahdi. Adalah mereka-mereka yang membaca Al-Quran, bahkan indah di dalam melantunkan Al-Quran, namun bersamaan dengan itu mereka tidak mau mengamalkan isi Al-Quran, mereka tidak mau menjauhi larangan-larangan Al-Quran. Bahkan kita dapati di antara mereka sampai menentang Al-Quran.
0: Mereka inilah yang akan direndahkan, akan dikalahkan, akan diminasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsip-prinsip akidah ahli sunnah semua itu diambil dari Al-Qur'an. Tidak sedikit di antara salafiyun yang sudah belajar prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip manhaj di dalam daurah demi daurah, bahkan di daurah ini. Syekhuna As-Syekh Abdul Ghani Awsat Al-Jazairi hafizahullah taala telah menjelaskan kepada kita tentang prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Famada ba'da daurah? Apa yang akan kita lakukan setelah daurah ini, setelah seluruh fawaid, prinsip-prinsip itu telah tertuang di dalam catatan-catatan kita? Tidak bisa kita pungkiri, di waktu-waktu sebelumnya kita sempat melemah. Prinsip-prinsip itu telah kita hafal, namun sempat mengalami kelemahan. Famada ba'da daurah? Apa yang akan kita lakukan setelah daurah ini? Apakah kita masih tetap dalam kelemahan, dalam kemunduran, dalam keminderan? Fenomena yang kita rasakan sekarang mulai ada penurunan semangat. Kita tidak bicara hizbiyun, sururiyun, musa'afikun, halabiyun, mufarrikun, tablighi al-jauh. Kita bicara tentang diri kita. Mulai ada fenomena lemah dalam menghadiri majalisul ilmi. Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahhas beberapa kali mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menggunakan alat yang satu ini. Saya mengira bisa jadi karena ini melemah semangat kita di dalam menghadiri majalisul ilmi. Bisa jadi karena ini. Kalau orang awam yang tertidur dalam keadaan HP di tangannya yang hidup, dianya sudah tertidur, HP-nya hidup. Ya mungkin orang akan mengatakan, ya orang awam. Tapi bagaimana dengan salafiyun? Bagaimana dengan mereka? Ya, karena dipanggil ustadz lah sudah. Tapi ada yang sampai tertidur dengan HP yang hidup. Famada ba'da daurah? Apa yang akan kita lakukan setelah daurah ini, setelah fawaid yang kita catat ini? Apa? Nah. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, kondisi ini adalah kondisi yang sangat membutuhkan kesabaran. Sabar di dalam menunaikan kewajiban, sabar untuk senantiasa berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah, sabar atas segala takdir ketentuan Allah. Nah, jumlah yang mulai berkurang. Tidak gampang untuk tetap tegar dan istiqomah. Tidak gampang. Namun kita berharap semoga kita termasuk salah satu dari kelompok yang ditegaskan atau dinyatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa
1: senantiasa eksis, akan senantiasa hadir sekelompok dari umatku yang mereka itu tegar di atas al-haq, tidak membahayakan mereka pihak-pihak yang menyelisihinya, tidak membahayakan mereka pihak-pihak yang melemahkan mereka. Semoga kita termasuk satu dari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kalian pada perang Badar, "Wa antum adillatun," kendati pada saat itu kalian adillatun. Apa itu adillah? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-adillah wa antum adillatun ay qalilu adadikum, yakni sedikitnya jumlah personil kalian. Kita sudah tahu, kita sudah dapatkan penjelasan para ulama, di perang Badar jumlah kaum muslimin yang menyertai Nabi dalam perang Badar hanya sekitar 313. Tunggangannya hanya 72. Dua ekor kuda, 70 ekor unta. Berarti ada 241 yang hanya mengandalkan kakinya. Sementara musuh dari kalangan musyrikin jumlahnya 900 hingga 1000 personil. Lengkap dengan baju besi, baju perang, lengkap dengan helmnya, masing-masing atau bahkan tunggangannya melebihi dari jumlah personilnya. Kalau kita tanyakan sekarang, ahli strategi perang mana yang mau berkata pasti 300 yang akan menang? Siapa ahli strategi perang mana yang mampu untuk mencerna kemenangan di pihak mana? Pasti mereka akan mengatakan yang 1000 itulah. Namun mengapa mereka jumlah yang sedikit dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir, "Liya'lamu annan-nasra innama huwa min 'indillah la bikathratil 'adad." Agar supaya kalian sadar, wahai kaum muslimin, agar supaya kalian tahu kemenangan itu, kemuliaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari banyaknya jumlah. Bukan dari banyaknya jumlah. Nah, semoga jumlah yang sedikit ini mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh kita telah hadir di tengah-tengah kita, mungkin taklim pembuka ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi diri saya yang pertama dan paling utama, dan juga kepada antum semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsira kepada Al-Ustaz Abu Fuad hafizahullahu taala atas untaian materi pembuka yang sangat-sangat menggugah kesadaran kita untuk berusaha mengamalkan apa yang telah kita ketahui dan kita ambil pelajarannya selama dari rangkaian daurah ini. Kini kita beralih ke agenda utama berikutnya pada siang hari ini, yaitu memasuki sesi kelima. Akan bersama kita kembali Fadilatul Syekh Abdul Ghani Ustaz hafizahullahu taala, didampingi oleh Al Ustaz Ruwaifi LC hafizahullahu taala selaku penerjemah, yang akan memaparkan kepada kita sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu dakwah dengan hikmah dan kelembutan antara ketegasan prinsip dan persatuan umat. Sekali lagi, tema yang akan diangkat pada kesempatan siang hari ini adalah dakwah dengan hikmah dan kelembutan antara ketegasan prinsip dan persatuan umat. Alhamdulillah, Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Ausad Hafizahullah Ta'ala dan juga Al-Ustaz Raifi, nah, sebagai penerjemah telah hadir di tengah-tengah kita. Naam. Maka langsung saja kita berikan kesempatan kepada keduanya untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Fa'ala Asy-Syaikh falyatafaddal Syaikhunal Karim wa ma'ahu Al-Ustaz Al-Mutarjim mashkurain ma'jurain.

0: المؤمنين أمرهم أن ينتقوا، أن ينشئوا، أن يفرغوا، أن يوجدوا من بينهم ومن وسطهم أو أوساطهم من يستطيع الدعوة ويمكنه كذلك القيام بالدعوة. ما شاء الله ممن يتعلمون وممن يستطيعون ذلك ويقدرون عليه، كما جاء في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهكذا تستمر الدعوة ولا تزال، بل الدعوة تكون حتى بالمعاملات لمن يستطيع ويقدر على الخطابات والتوجيهات بما يستطيع أن يعامل به الناس، فإنه قد لا يسعهم بكلامه، يسعهم إذن بمعاملته. وإن الدعوة كما يقول المؤرخون، الدعوة كيف انتشرت في بلاد إفريقيا عن طريق التجار المسلمين الذين تحلوا بالآداب الإسلامية والمعاملات الإسلامية وطبقوا الأحكام الإسلامية في تعاملهم مع الناس، فكان لذلك تأثير بليغ عميق مؤثر مثمر ومغير في حياة الناس. فما هذا الذي جعلكم لا تغشون ولا ولا ولا ولا تسرقون ولا تخدعون ولا تخونون ولا ولا تكذبون في تجارتكم؟ ذكروا لهم بأن هذا الدين هو الذي منعنا من ذلك في مناهيه ومناكره، أي فيما ينهى عنه وفيما يحذر ويزجر كذلك. فأقبل الناس أفواجا ودخلوا في دين الله كذلك. فإذا هذه الدعوة سنذكر ولو باختصار تعريفها حتى يعرفها الناس وأهميتها كذلك وأسسها إلى غير ذلك مما يتعلق بها. فليتفضل الأستاذ في ترجمة ما ذكرنا.
1: دعوه yang mulia ini akan senantiasa ada dan berlangsung hingga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan datangnya hari kiamat, terkhusus ketika ilmu dicabut di tengah-tengah manusia. Dakwah ini akan senantiasa berlanjut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala hingga benar-benar ilmu tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi ilmu itu di tengah-tengah manusia. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu secara langsung, min sadril ulama awin nas awil ibad, dari dada-dada para ulama atau manusia atau hamba-hambanya. Ini penjelasan dari beliau. Kemudian dilanjutkan hadis Nabi, wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama, hanya saja Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, hingga ketika tidak tersisa satu orang alim pun di muka bumi ini, umat manusia menjadikan orang-orang bodoh yang jauh dari ilmu sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai rujukan mereka. Mereka pun ditanya, diajukan berbagai pertanyaan kepada orang-orang tersebut, lalu mereka pun juga menjawab, menyampaikan fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka orang-orang tersebut sesat lagi menyesatkan. Oleh karena itu, agar umat manusia tidak berbuat keji terhadap dakwah ini, tidak menghinakannya, tidak meremehkannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi dakwah ini pondasi-pondasi, rambu-rambu, petunjuk-petunjuk, jalan serta cara di dalam berdakwah, yang diharapkan setiap orang yang hendak berdakwah benar-benar berpegang dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan tersebut. Sehingga dalam proses pergantian umat manusia, dakwah berjalan dari generasi berganti pada generasi berikutnya, hingga para rasul wafat dan rasul terakhir adalah nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang berdakwah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kaum Quraisy yang mereka adalah keluarga Nabi alaihi salatu wassalam dan pemuka-pemuka Quraisy menentang dakwah beliau alaihi salatu wassalam, melarang beliau untuk berdakwah di jalan agama Allah, memalingkan manusia dari beliau alaihi salatu wassalam agar tidak mendengar dakwah beliau alaihi salatu wassalam, mereka tidak membuka satu kesempatan pun kepada beliau untuk berdakwah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh cara menawarkan diri kepada orang-orang yang berdatangan ke Mekah di musim-musim haji. Beliau datangi mereka, beliau sampaikan dakwah kepada jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan orang-orang yang datang ke Mekah tersebut mendapatkan dakwah agama Islam sehingga dapat pulang ke kampung-kampung mereka, kampung halaman mereka, dengan membawa Islam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar dakwah ini terus berlanjut, tersampaikan kepada satu generasi, kepada generasi yang lainnya, bermanfaat, karena memang dakwah tersebut sangatlah banyak manfaatnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tempuh jalan tersebut. Betapapun Quraisy mencegah beliau, melarang beliau untuk berdakwah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari celah untuk bisa menyampaikan dakwah tersebut kepada jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala, karena dakwah tersebut pasti akan bermanfaat bagi mereka semua. Hal ini sebagaimana yang beliau sabdakan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ala rajulun minkum yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan mana'uni min an uballigha kalama rabbi. Adakah salah seorang dari kalian membawaku kepada kaumnya? Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy mereka melarangku untuk menyampaikan perkataan Allah, perkataan Rabbku Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan agama Islam ini. Sebagaimana pada ayat yang sudah kami sebutkan sebelumnya, Qul hadihi sabili, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku yang aku berdakwah kepada jalan agama Allah dan seterusnya. Demikian pula pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin, dan siapakah yang perkataannya lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada jalan agama Allah dan melakukan amal soleh, seraya menegaskan dengan perkataannya, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah dakwah terus berlanjut dari satu nabi kepada nabi berikutnya, hingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yang melanjutkan dakwah beliau adalah para ulama, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, satu generasi mewarisi dakwah tersebut, dan terus menerus dakwah itu berjalan tersampaikan kepada umat manusia. Kemudian perlu diketahui bersama bahwa para nabi yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, mereka menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Sebagian mereka disiksa, maka hal itu pun akan dialami oleh orang-orang yang meneruskan misi dakwah para nabi, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mendapatkan berbagai ujian dan cobaan. Kalian tahu apa yang terjadi pada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala dan selainnya dari para ulama, mendapatkan ujian dan cobaan yang luar biasa. Namun mereka terus berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan kokoh berada di atas dakwah tersebut hingga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan mereka. Agar supaya dakwah yang mulia ini dapat tegak dan berkelanjutan, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin, kaum mukminin, untuk melakukan pengkaderan di tengah-tengah mereka, memilih dari mereka anak-anak, orang-orang yang berpotensi untuk memikul dakwah dan melanjutkannya di kemudian hari. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang sukses. Demikianlah dakwah terus berlanjut dan berkelanjutan, bahkan dakwah yang mulia ini tidak terbatas dengan khutbah-khutbah, tidak terbatas dengan pengajian-pengajian, ceramah-ceramah, akan tetapi dakwah juga bisa dilakukan dengan akhlak. dengan muamalah, dengan perbuatan yang mulia, sebagaimana disebutkan dalam catatan sejarah, bagaimana dahulu dakwah di benua Afrika tersebar tidak lain melalui pedagang-pedagang Muslim yang mereka berhias dengan adab-adab Islam. Mereka bermuamalah, bergaul, melakukan transaksi dengan masyarakat sesuai dengan bimbingan Islam, menerapkan hukum-hukum yang mereka ketahui di dalam agama Islam saat bermuamalah dengan umat manusia. Maka sungguh hal ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Mereka dalam pergaulan dengan sesama menekankan untuk tidak melakukan kecurangan, untuk tidak mencuri, tidak melakukan tipu daya, tidak melakukan pengkhianatan, tidak berdusta dalam perdagangan dan lain sebagainya. Mereka sampaikan bahwa ini semua adalah ajaran Islam. Islam, agama yang mulia ini melarang dari berbagai perbuatan yang tercela tersebut. Hingga akhirnya umat manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Maka dengan demikian kami insya Allah akan menyebutkan secara ringkas definisi tentang dakwah, agar supaya kita semua lebih memahami apa yang dimaksud dengan dakwah, sejauh mana pentingnya dakwah tersebut, apa pondasi-pondasi yang dibangun di atasnya dakwah Islamiyah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Kita akan kupas insyaallah walaupun secara ringkas pada pertemuan ini. Nah.
0: Amma fima yata'allaqu bi ta'rifi ad-da'wah. Wa uhawil an akhtasar li'annu ra'ayt nisf al-waqt qadaynah fi 'unf yani fi waraqah wahidah. Lihadha ajtazi' wa akhtasar al-ladhi yajibu dhikruh. ولا يسع الحاضرين عدم سماعه بل ينبغي أن يسمعوا ويعرفوا. فأما تعريف الدعوة لما يعرف الناس حقيقة الدعوة يتصورونها على وجهها وواقعها وماهيتها وكل ما يرتبط ويتعلق بها، أي تصورا مطابقا للواقع. فالدعوة في اللغة حتى في اللغة المراد بها كذلك النداء من معانيها لغة، والتعريف اللغوي عادة يأتي يعني مجملا وواسعا وعاما، يعني بمعنى أفراده ومعانيه متعددة ومتنوعة ومختلفة، وقد تكون متغايرة أو متضادة في حقيقتها، لكن يشملها اللفظ ويستغرقها معنى اللفظ. المهم فهي إذن المراد يعني لها معان، فمن معاني الدعوة الدعاء أي دعوة الناس والطلب وانتداب الناس والسؤال والاستمالة وما إلى ذلك من المعاني الموافقة والمرادفة والمطابقة لذلك. أما من حيث الاستراح الشرعي، وهذا هو المراد وهذا هو المقصود، فإنها في الحقيقة كذلك هي من الألفاظ المشتركة. ما معنى الألفاظ المشتركة؟ أي يشترك فيها معنيان مثلا تدل على أكثر من معنى فيشترك فيها. المعنيان، فيراد بها يعني بكل صراحة مثلا المعنى الأول أنها تعني في دلالتها واصطلاحها ومعناها الدعوة، فهي إذن عموما تأتي وترد بلفظ وعبارة الدعوة أي الإسلام، ويراد بها الإسلام والرسالة، يعني الذي يقال يدعو شرعا، هذا هو المعنى الشرعي، أنه لا يدعى إلا إلى الله ولا يدعى إلا إلى الدين، فالدعوة هي الإسلام ورسالة الإسلام. وقد وكذلك يراد بها معنى آخر، حيث ترد الدعوة يعني بمعنى فورودها ودلالتها يكون على معنى وإرادة هذا المعنى، وهو يقصدون نشر الإسلام وتبليغ رسالته، فهذه الدعوة عموما تعريفا بالوجهين معا لغة واصطلاحا. تفضل.
1: Adapun terkait dengan definisi dakwah, aku akan berusaha untuk meringkaskan bagi kalian karena waktu kita telah berlalu setengah dari yang telah disediakan dan baru membaca satu halaman yang ada. Maka terkait definisi dakwah yang kita semua harus mengetahuinya, memiliki gambaran yang benar dan utuh terkait fakta dan hakikatnya, maka kita akan jelaskan dari dua sisinya, sisi bahasa dan sisi istilah. Sisi bahasa, kata ad-da'wah memiliki beberapa arti dan secara umum makna secara bahasa itu sifatnya lebih luas, lebih global, lebih umum, banyak cakupannya. Bahkan terkadang ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Nah, ini biasanya makna secara bahasa. Nah, kembali kepada makna ad-da'wah secara bahasa adalah ad-du'a, ay da'watun nas, seruan, menyeru manusia, juga memiliki makna at-talab, wantidabun nas, ajakan, meminta. Juga di antara makna yang secara bahasa adalah as-su'al, meminta. Maka doa ya artinya meminta dan lain sebagainya. Nah, ini makna ad-da'wah secara bahasa. Ajakan, permintaan, permohonan, seruan dan yang semakna dengan itu. Adapun secara istilah syar'i, artinya apabila kata dakwah tersebut terdapat di dalam syariat ini, baik di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka kata ad-da'wah memiliki dan termasuk dari kata yang mengandung lebih dari satu makna atau berserikat padanya makna, bisa dua bisa lebih. Ini makna dari al-alfaz al-mushtarakah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika disebut kata dakwah di dalam syariat ini, memiliki makna yang pertama, dakwah itu maksudnya adalah al-Islam atau ar-risalah. Ketika disebutkan kata dakwah, maksudnya adalah Islam atau risalatul Islam. Ini makna yang pertama. Sedangkan makna yang kedua dari ad-da'wah adalah nashrul Islam wa tablighu risalatihi, menyebarkan agama Islam dan menyampaikan risalah Islam. Maka ini makna dari dakwah secara umum, baik secara bahasa maupun secara istilah. Jadi ditegaskan kembali bahwa makna istilah terkait dakwah, makna yang pertama adalah Islam itu sendiri atau risalatul Islam. Sedangkan makna yang kedua adalah berdakwah, mengajak umat manusia kepada agama Islam, menyebarkan agama Islam dan yang semakna dengan itu. Nah, ini cakupan dari makna ad-da'wah ketika disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam.
0: Walid-da'wati ahamiyah, ahamiyah, bal ahamiyatuha kubra wa umma, حيث أن مقامها بكل صراحة كبير وعظيم. الدعوة فهي وسيلة في الحقيقة أساسية من وسائل وأسس انتشار هذا الدين هكذا، وانتشار معرفة وسعة وبلوغ مدى ومعرفة الناس بهذا مبلغا بحسب أين بلغت ووصلت أصداء هذه الدعوة من عموم الأرجاء والأنحاء. ولذلك نظرا لأهمية الدعوة في نشر هذا الدين وبذله ودعوة الناس إليه وما إلى ذلك من فوائد كذلك الدعوة، ولهذا رأيتم كما في الآيات القرآنية التي ذكرنا، ومنها قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قلنا بأن الدعوة وظيفة الأنبياء وهكذا ومهمتهم أيضا، فإنهم دعاة يدعون إلى الله، فيهم صفات الداعية الناجح وفيهم خصال الداعية كذلك المرشد، وفيهم وفي دعوتهم أسباب النجاح وصلاح الدعوة، فهم إذن نماذج مثالية ووقيعية للدعاء. فكما كتب مثلا، من كتب في الدعوة فنظر فوجد بأن أحسن الدعاة الذين احتذوا واقتدوا واتبعوا في دعوتهم خطى ونهجا وهدي الأنبياء. ففي كتاب للشيخ ربيع بن هادي رحمة الله عليه مشيدا ومنوها بهذا الموضوع وبهذه الطريقة والآداب والأساليب والصفات ونحو ذلك، قال يعني رسالة الدعوة كتاب، يعني هذا كتاب الدعوة إلى الله كيف يكون؟ قال منهج الأنبياء، أي على منهج الأنبياء، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه العقل والحكمة، أو الحكمة والعقل هكذا. ولذلك كذلك مما يبين أهميتها ولزوم الناس في استعمالها، فإن الله دعا إليها وأمر بها وأوجبها كذلك. ذلك إلى غير ذلك، فجعل وسيلة نشر هذه الرسالة وتبليغ هذا الدين أن يكون وفقا لهذه الدعوة الربانية. بارك الله فيك.
1: دعوة memiliki kedudukan yang sangat penting karena dia merupakan media utama dari media-media yang dapat tersebar dengannya agama Islam ini. Dapat tersebar pengetahuan tentang seluk-beluk agama Islam. Semua itu melalui proses dakwah kepada jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan dakwah tersebut, umat manusia di berbagai penjuru dunia bisa mengenal agama Islam, bisa mengetahui apa itu Islam dan hakikat tentang Islam. Sehingga dengan itu dakwah memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama ini. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan penjelasannya terkait dengan pentingnya dakwah dalam proses menyebarkan agama Islam, mengajak manusia kepada jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang menunjukkan bahwa dakwah ini merupakan amalan yang besar dan memiliki kedudukan yang agung adalah bahwa dakwah ini merupakan tugas para nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk diantaranya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah. Apa jalanku itu? Ad'u ila Allah. Aku berdakwah kepada jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dakwah kepada jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala merupakan jalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentu para nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam juga memiliki tugas yang sama, mengajak kaum mereka, mengajak umat manusia menuju jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi, mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan dakwah ini. Sifat-sifat mulia sebagai da'i ada pada mereka semua. Sifat-sifat mulia sebagai pendidik, pembimbing ada pada para nabi. Sungguh mereka adalah teladan, contoh utama dan panutan bagi semua orang-orang yang berdakwah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait permasalahan dakwah dan pentingnya dakwah ini, ada sebuah kitab yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahmatullah alaih. Beliau dalam kitab tersebut menjelaskan tentang apa itu dakwah, bagaimana cara berdakwah, bagaimana adab-adabnya, bagaimana tata caranya, dan sifat-sifat orang-orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah kitab, sebuah risalah yang sangat luar biasa yang berjudul Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal 'aql. Manhaj para anbiya di dalam berdakwah. kepada jalan agama Allah, padanya terdapat al-hikmah, sikap yang bijak dan akal yang jernih. Demikianlah di antara sedikit penjelasan tentang kedudukan dakwah dan betapa pentingnya dakwah dalam kehidupan ini. Dan hal-hal yang sepatutnya bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikannya. Allah Subhanahu wa taala mengajak, memerintahkan bagi siapa saja yang berkompeten untuk terjun ke dalam dakwah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah ini sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai media utama untuk tersebarnya agama Islam dan tersampaikannya agama Islam sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah rabbaniyah, dakwah yang berasaskan apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam.
0: أما فيما يتعلق بحكمها فقد دلت الآية التي أوردناها وذكرناها آنفا على وجوب السعي من أجل القيام بالدعوة إلى الله، وهذا ابتداء يطلق ذلك الوجوب، أي لأن الأصل في هذه الدعوة الوجوب الكفائي، يجب على الأمة الدعوة إلى الله سبحانه، لكن طبعا وجوبا كفائيا بما تتحقق به هذه يعني الكفاية وبما تتحقق به هذه الدعوة. هكذا إذن قلنا، وهذا كما تعلمون الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، أي برئت ذممهم وسقطت الكلفة به عنهم أيضا، بينما إذا لم يقم به أحد يؤول إلى أن يصير وجوبا عينيا، وخاصة إذا تعين على أناس كالعلماء ونحوهم، فإنهم يتعين عليهم وجوب ذلك بارك الله فيكم. ولهذا إذن ينبغي عليهم القيام بهذا الواجب على وجهه وحقيقته وصفته. هكذا إذن، ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وبهذا يتحقق البلاغ، إذا لم يقوموا بهذا الواجب فإنه يتعطل البلاغ والبيان والإرشاد والبشارة والنذارة وما إلى ذلك مما يلزم الناس في معرفة هذه الرسالة وقيام الحجة بها عليهم. أهل السنة يا إخوان لما يقومون بالدعوة يستحضرون ويستظهرون بل ويستصحبون ويستشعرون في أذهانهم في أنفسهم في عقولهم وقلوبهم ثلاثة أشياء يقصدونها ويريدونها ويريدون بها الدعوة. أولا القيام بواجب البلاغ والبيان كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا وجه من وجوه الدعوة. ثانيا هذا الوجوب يريدون يعني القيام به حتى تبرأ ذمتهم أو ذممهم، بمعنى يريدون به براءة الذمة، ويريدون به كذلك البلاغ، ويريدون به كذلك يعني إقامة الحجة على الناس. إذن فهذه الأشياء ويريدون به النصح وإهداء الأمة، أعني بالإهداء أو الهداية، هداية بيان وإرشاد وتوجيه. أما هداية التوفيق والإيمان فهذه بيد الله وحده لا شريك له. ولهذا ربنا جعل الدعوة تكون في كل حين وفي كل زمان ومكان، كقوله تعالى بوجوب عدم إهمالها وإغفالها وتركها، أي من أجل التعلم، من أجل تبليغ ذلك ونشره ودعوة الناس إليه، كقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقوله تعالى كذلك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. انظروا، فأنت اللي عليك وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أن تبلغه بلاغا فصيحا صحيحا صريحا واضحا مفهوما إلى غير ذلك، فقد أديت الذي عليك. هذا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذا بارك الله فيك.
1: Adapun yang berkaitan dengan hukum dakwah, maka telah berlalu ayat-ayat yang telah kami sebutkan sebelumnya tentang kewajiban untuk berupaya menjalankan dakwah kepada jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada asalnya dakwah tersebut hukumnya wajib, yang merupakan wajib kifai, fardu kifayah. Artinya wajib bagi kaum muslimin untuk menjalankan dakwah kepada jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sebahagian telah menegakkan dakwah tersebut, maka gugurlah dosa dari yang lainnya, telah terlepas tanggung jawab dari yang lainnya apabila sebagian dari umat ini telah menjalankan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kaum muslimin tidak menjalankan perintah tersebut, maka berubahlah kembali sebagai wajib aini terkhusus bagi orang-orang yang berkompeten dalam hal ini seperti para ulama, maka wajib bagi mereka untuk berdakwah di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi mereka, para ulama, untuk menjalankan kewajiban berdakwah di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan yang semestinya, menerapkan sifat-sifat dakwah dalam berdakwah dan lain sebagainya. Harapannya dengan ini akan terwujud sebuah misi utama tersampaikannya agama ini kepada umat manusia. Tidak terputus misi al-balagh wal-bayan wal-irsyad. Tidak terputus misi yang telah dilakukan oleh para nabi, menyampaikan, menjelaskan agama ini dan memberi petunjuk. manusia kepada jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan penjelasan kepada mereka, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan-peringatan dan lain sebagainya dari segala sesuatu yang harus diketahui oleh umat manusia. Kemudian dakwah yang mulia ini juga berisi tentang penegakan hujjah, bahwa telah tersampaikan kepada mereka apa yang semestinya mereka harus ketahui, dan tentunya bagi siapa saja yang berdakwah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya senantiasa ada dalam benak mereka, pada jiwa mereka, pada akal dan hati mereka, terhunjam tiga perkara penting. Apa yang mereka maukan dari dakwah tersebut? Yang pertama adalah dengan dakwah berarti menegakkan, menjalankan kewajiban menyampaikan dan menjelaskan agama ini. Seperti al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yang merupakan salah satu sisi dari sisi-sisi dakwah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, siapapun yang berdakwah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka di antara hal penting yang harus ada pada benaknya adalah bahwa dakwah yang dia lakukan dalam rangka menjalankan kewajiban untuk menyampaikan dan menjelaskan tentang apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, dengan menjalankan dakwah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, berharap bahwa tugas dan kewajibannya untuk menyampaikan agama ini kepada umat manusia, untuk menegakkan hujjah kepada mereka, benar-benar telah ia lakukan. Sehingga tidak ada lagi bagi orang yang berkompeten di bidang ini, di bidang dakwah, dituntut di hari kiamat, mengapa tidak berdakwah di jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah lakukan dakwah tersebut di masa hidupnya, yang dengan itu kewajibannya telah selesai dan telah tertunaikan. Kemudian yang ketiga adalah di dalam berdakwah kepada jalan agama Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tujuan terbesar adalah menyampaikan nasihat, memberikan petunjuk kepada umat manusia, memberikan hidayah, hidayah tubayan wa irsyad wa taujih, petunjuk berupa penjelasan dan keterangan. Adapun hidayah tu taufik wal iman, hidayah yang berkaitan dengan taufik, yang berkaitan dengan keimanan, maka ini di tangan Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dakwah ini terus berjalan di setiap waktu, di setiap zaman dan di setiap tempat. Kewajiban berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhenti dengan bergantinya masa ataupun berpindahnya tempat. Kewajiban itu terus senantiasa ada. Kewajiban untuk belajar, kewajiban untuk menyampaikan apa yang dipelajari, kewajiban untuk menyebarkannya, kewajiban untuk mengajak manusia kepada apa yang telah dipelajari, ini terus-menerus berlanjut dari generasi kepada generasi berikutnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidaklah sepatutnya kaum mukminin semuanya berangkat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ada sebagian dari mereka, sebagian kecil dari kelompok kaum mukminin, ada yang berangkat untuk memperdalam agama, mempelajari agama Islam. Tidak semuanya pergi berjihad di jalan Allah, akan tetapi hendaknya sebagian dari mereka ada orang-orang yang memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala, agar supaya mereka bisa pulang kembali kepada kaumnya, memberikan peringatan kepada mereka, semoga mereka bisa menerima peringatan tersebut. Dalam firman yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah, jika kamu tidak melakukannya maka sungguh kamu tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu dari manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan, wa ma 'alal rasul illa al-balagh. Tidaklah ada kewajiban bagi seorang rasul kecuali untuk menyampaikan, illa al-balagul mubin, kecuali untuk menyampaikan dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Menyampaikan agama ini dengan gamblang, dengan jelas, dapat difahami dengan baik, dan lain sebagainya. Kemudian Allah sebutkan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi, dan seterusnya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus dari seorang rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agama kepada umatnya untuk bisa lebih difahami dengan baik, dicerna dengan baik, Allah Subhanahu wa taala jadikan rasul tersebut juga berbicara dengan bahasa kaumnya. Lebih dari itu, Allah berikan kefasihan, Allah berikan kemampuan untuk bisa menyampaikan agama secara tuntas, secara jelas, sehingga benar-benar berfungsi misi al-bayan, berfungsi misi penjelasan, nasihat, dan lain sebagainya kepada masing-masing umat mereka. Inilah tiga poin penting yang harus senantiasa diperhatikan bagi siapa saja yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam.
0: Wa dzakarna kadzalika anna ad-da'wata wadhifatu al-anbiya la nutir fiha, natajawazuha. Li'annakum law istaqra'tum wa tatabba'tum لوجدتم بأن الأنبياء كانوا نماذج وأمثلة للناس، أي ضربهم الله وجعلهم مثالا للناس في هذا، من حيث الصبر تجدون كم لبث ومكث يدعوه منهم نوح، وكيف كذلك كان أمر إبراهيم، وكيف موسى لما آذاه بنو إسرائيل يا قوم لما تؤذوا، حينما كان يدعوهم ويتوخى ويتحرى ويستعمل معهم الحكمة حتى في أدنى الأمور. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وكذلك شعيب لما كان يدعو قومه ويكون أول من يجسد ذلك بلسانه.

0: وذكر الله كثيرا. وكذلك يتحقق بالحكمة السلامة من الخطأ، لا تخطئ لأنك تتكلم بعلم وفهم وعقل وإدراك ما شاء الله، وحسن تصرف في القول والفعل في البلاغ والحكم. هذه السلامة يعني من الأخطاء. وكذلك العصمة من الضلالة، أي ضلالا وإضلالا، أي لا تضل ولا تضل. الرابعة أدعى، أي الحكمة بالحكمة، هذه الطريقة والأسلوب تكون أدعى ومدعاة للاستجابة ما شاء الله. ولذلك قال ربنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، كل ذلك من الحكمة. تفضل.
1: Demikian pula kami telah sebutkan bahwa dakwah merupakan tugas para nabi. Jika kalian benar-benar mencermati hal ini dan merenungkannya, niscaya kalian akan mendapati bahwa para nabi mereka adalah teladan utama dan contoh terbaik dalam permasalahan dakwah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kondisi mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perangai para nabi di dalam berdakwah, antara lain adalah adanya sifat sabar yang luar biasa yang ada pada para nabi. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sekian tahun lamanya berdakwah kepada kaumnya dalam keadaan sangat parah kondisi kaumnya di dalam menentang dakwah yang beliau lakukan. Demikian pula kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang sangat luar biasa, dan juga bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau mendapati berbagai gangguan dari Bani Israel selaku kaum beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, lima tu'dunani, kenapa kalian menyakitiku dalam kondisi kalian mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para nabi di samping mereka adalah orang-orang yang bersabar di dalam berdakwah kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga adalah orang-orang yang menerapkan al-hikmah dalam dakwah mereka, bahkan dalam hal-hal yang mungkin bagi orang lain dianggap sesuatu yang biasa. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu jadikan kami sebagai bahan ejekan? Maka Nabi Musa berkata, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah menjadi orang-orang termasuk dari kalangan orang-orang yang bodoh. Bagaimana kaum Nabi Musa dengan tajamnya mengucapkan kata-kata yang tajam kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, namun beliau bersabar dalam menyebabkan di kaumnya. Demikian pula Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam, beliau berdakwah kepada kaumnya dengan berbagai cara. Beliau berdakwah dengan sikap yang mulia, perilaku dan budi pekerti yang luhur, serta berdakwah kepada mereka dengan ucapan, dengan perkataan yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang Allah sebutkan, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah." Dan tidaklah aku menginginkan berbeda dengan kalian terkait apa yang aku melarang kalian darinya. Tidak lain yang aku inginkan adalah perbaikan semaksimal yang aku mampu, dan tidaklah taufikku kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian para nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesabaran dan penuh hikmah menghadapi kaumnya. Adapun nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka contoh-contoh dari kesabaran dan sikap hikmah beliau sangatlah banyak dan banyak sekali. Ketika beliau dimusuhi oleh kaumnya, mereka melakukan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam perlakuan-perlakuan yang buruk. Mereka ucapkan ucapan-ucapan yang jelek kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Namun beliau tetap bersabar. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyikapi semua itu dengan penuh kesabaran dan penuh hikmah. Hingga pun ketika beliau alaihi salatu wassalam mendapatkan perlakuan yang sangat buruk, dilempari batu oleh kaumnya, maka beliau alaihi salatu wassalam tetap bersabar sampai-sampai malaikat yang bertugas, yang diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjaga gunung bersama malaikat Jibril, ketika itu menghabarkan bahwa mereka akan membalas orang-orang yang telah melukai Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika itu Jibril mengatakan, "Inna Allah sami'a maqalata qaumika fika." Sesungguhnya Allah mendengar perkataan kaummu tentangmu. Demikian pula dalam hadis lain, hadis Aisyah, ia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah pernah engkau merasakan sesuatu yang lebih dahsyat daripada hari pertempuran Uhud?" Maka beliau alaihi salatu wassalam menceritakan kejadian ketika beliau dilempari batu saat berdakwah ke negeri Taif, yang ketika itu malaikat yang bertugas menjaga gunung berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ta atbaqtu alaihimul akhsyabain." Kalau kamu mau wahai Muhammad, aku akan timpakan dua gunung itu dari atas mereka. Namun beliau alaihi salatu wassalam tidaklah tergesa-gesa untuk menyambut permintaan tersebut. Bahkan beliau bersabar seraya berkata, "La'allallah yukhriju min aslabiha ha'ula min aslabiha ula may ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a." Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari mereka keturunan-keturunan yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan kepada Allah sesuai dengan sesuatu apapun. Demikian pula apa yang dialami oleh beliau alaihi salatu wassalam yang saat itu bercucuran darah. Beliau berdoa, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguh mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Ini di antara contoh dari sekian banyak contoh dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal kesabaran dan hikmah beliau dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diisyaratkan pula pada judul atau tema muhadharah ini tentang sikap hikmah dan dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Apa makna hikmah? Hikmah secara bahasa, wahai saudara-saudara sekalian, adalah isabatul haq wal ilmu bihi wa aqluhu kadzalika. Mencocoki kebenaran, berilmu tentang kebenaran dan memahami kebenaran tersebut. Ini makna hikmah secara bahasa. Sehingga al-hakim maknanya adalah al-mutqin. Dan al-hakim merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dapat diambil kesimpulan dari makna bahasa ini bahwa hikmah adalah seseorang tidaklah berkata, tidaklah berbuat, tidaklah melakukan sesuatu kecuali dengan kebenaran. Tidak serampangan, tetapi benar-benar ditakar sesuai dengan kebenaran yang ada dalam agama ini. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa segala perbuatan, segala sikap yang dihiasi dengan hikmah adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan masanya dan sesuai dengan tempatnya. Itulah hikmah. Adapun pengaruh dari al-hikmah, buah dari al-hikmah dalam berdakwah yang tentu dibangun di atas ilmu, berupaya untuk sesuai dengan bimbingan syariat, maka setidaknya ada beberapa pengaruh positif dari hikmah yang dilakukan dalam berdakwah. Yang pertama, dengan sikap hikmah sesuai dengan ilmu, sikap yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi, sikap yang benar yang dibangun di atas al-haq dalam berdakwah, maka berarti telah meneladani sayyidud du'a, pimpinan para du'a, pimpinan para da'i dan imamnya para da'i, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang kita diperintah untuk meneladani beliau alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada pada kalian, sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kalian, bagi siapa saja yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan senantiasa menyebut Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seseorang menerapkan sikap hikmah dalam dakwahnya, maka dia akan terselamatkan dari kesalahan. Mengapa demikian? karena kamu dalam dakwah tersebut tidaklah berkata kecuali dengan ilmu, tidaklah menyampaikan kecuali dengan pemahaman yang benar, dengan pemikiran yang jernih, dan lain sebagainya. Ucapan dan perbuatan pun sesuai dengan norma-norma Islam yang mulia. Oleh karena itu akan terjauhkan dari berbagai kesalahan ketika berdakwah. Yang ketiga, akan terjaga dari kesesatan, sesat dan menyesatkan seseorang yang berusaha menerapkan al-hikmah dalam dakwahnya, membangun dakwahnya dengan ilmu, mencocoki kebenaran tepat sesuai dengan situasi dan kondisinya dengan bimbingan syariat, maka dia akan selamat dari kesesatan dan selamat dari menyesatkan manusia. Yang keempat adalah ketika seseorang menerapkan al-hikmah di dalam berdakwah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih diterima dakwahnya oleh manusia, masya Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan nabinya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah kamu wahai Muhammad kepada jalan agama Rabbmu dengan hikmah dan pembelajaran yang baik, serta berdiskusilah, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik pula. Maka ini semua merupakan athar, merupakan pengaruh positif dari sikap hikmah yang dilakukan di dalam dakwah kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Naam.
0: ثم نختم بالرفق الذي أشار إليه في العنوان ومحاور هذه الكلمة. فالرفق كما تعلمون يا إخوان يليق بالدعوة ويؤثر فيها ويستحسنه المدعوون ولا يسأمون ولا يملون ولا يكرهون، بل يستزيدون منه ويقبلون على صاحبه ويقبلون منه كذلك دعوته. فالرفق يا إخوان هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وقد كان السلف الصالح يجعلون الرفق صفة لازمة ينبغي أن تكون في من ينبري ويتصدى ويتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ذكر العلماء ومنهم سفيان الثوري لما قال لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال، يعني أن يكون رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى، أن يكون كذلك عدلا بما يأمر وعدلا بما ينهى، وكذلك أن يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى. بارك الله فيكم. ولقد جاءت في الحقيقة آيات كثيرة وأحاديث كثيرة جدا كذلك، ويكفيكم قول الله لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا باختصار، لأننا قد تجاوزنا الوقت وأنا أشفق عليكم ولا أريد أن أشق كذلك. تفضل.
1: Dan kami akhiri pembahasan pada muhadharah ini. dan pembahasan tentang ar-rifqu, kelembutan, yang disebutkan dalam judul muhadharah ini. Maka ar-rifqu sebagaimana yang kalian ketahui, wahai saudara-saudaraku, sikap lemah lembut merupakan sikap yang sangat cocok dengan dakwah Islam ini. Bahkan sikap lembut dalam berdakwah memberikan pengaruh yang luar biasa bagi orang-orang yang didakwahi. Dengan sikap lemah lembut tersebut, mereka senang, mereka tidak membenci, bahkan sebagian mereka ingin menambah nasihat-nasihat dakwah yang disampaikan, serta semakin dekat dengan orang yang mendakwahinya. Maka definisi dari ar-rifqu adalah sikap lemah lembut, kelembutan pada ucapan dan perbuatan, serta memilihkan yang termudah, tidak dengan kekerasan. Tentu semua itu dalam koridor sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sikap lemah lembut ini dalam salah satu sabdanya, "Fama kana rifqu fi syai'in illa zana, wa ma kana al-'unfu fi syai'in illa shana." Dan tidaklah sikap lemah lembut pada sesuatu itu kecuali akan menjadikannya indah. Sebaliknya, sikap keras ketika ada pada sesuatu melainkan ia menjadikannya tampak buruk, tampak jelek. As-salafus salih, para pendahulu terbaik kita, benar-benar menjadikan ar-rifqu, sikap lemah lembut ini, sebagai perangai yang ada, yang selalu ada pada mereka. Dan memang seperti itulah semestinya kita, terkhusus bagi orang-orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yang mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Hendaknya memiliki sifat ar-rifqu, lemah lembut, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau berkata, "La ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar." Tidaklah seorang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar kecuali orang yang memiliki tiga perangai. Yang pertama adalah ayyakuna rafiqan bima ya'muru, rafiqan bima yanha. Hendaknya dia sebagai orang yang lemah lembut dalam memerintah dan juga berlemah lembut saat melarang, melakukan amar ma'ruf dengan lemah lembut dan nahi mungkar dengan lemah lembut. Wa ayyakuna kadzalika adlan bima ya'muru wa adlan bima yanha. Demikian pula hendaknya orang yang adil ketika memerintahkan kepada yang baik, dan adil pula ketika mencegah dari kemungkaran. Wa kadzalika ayyakuna 'aliman bima ya'muru 'aliman bima yanha. Demikian pula hendaknya dia benar-benar mengilmui apa yang ia perintahkan serta mengilmui apa yang ia larang. Barakallahu fikum. Sesungguhnya banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan ar-rifqu, sikap lemah lembut. ini. Cukuplah bagi kalian firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau sekiranya engkau wahai Muhammad seorang yang kaku, yang keras hati, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Demikian secara ringkas, karena kita telah melampaui waktu yang telah disediakan. Aku kasihan dengan antum semua dan aku tidak ingin memberatkan kalian juga dalam kesempatan ini. Nah.
0: Wa hakadha kana mawdu'u hadhihi al-muhadarah mubayyinan li hadhihi al-mabadi' ar-rasikha ath-thabitah fi ad-da'wati ila Allah. Wa kadhalika hadhihi ad-da'watu tas'u al-jami'. Innama نقول وندعو الله سبحانه وتعالى يا إخوان أن يبارك فيكم وينفعكم وينفع بكم، فإنه في الحقيقة رأيت ما قل ما وجل من رأيتم في مثل هذه المواقف، هذا الثبات في مجلس العلم لساعات ولكنهم يتجلدون ويصبرون ويثبتون. بارك الله فيكم، وهذا هو العلم وطالب العلم، فإن طالب العلم ينبغي أن يصبر. فسيدنا موسى شق طريقه مع أنه من أولي العزم والرسل، شق طريقه إلى الخضر ليتعلم منه، تعب حتى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فذكر له قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت إلى آخره، وعلم بأن هذه الأشياء كلها من مظاهر وعلامات الطريق الموصل إلى الخضر ليتعلم. ولذلك قال رسول الله وبه أختم مبشرا الذي يشق طريقه في سبيل نيل العلم وتحصيله وتعلمه كذلك وحفظه والتفقه فيه، قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها أي تمسك هكذا وتضع هكذا بدل من أن ترطرف لطالب العلم، أي احتراما لطالب العلم بما يسمع وبما يطلب، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sesungguhnya tema muhadharah kita ini benar-benar menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang kokoh tentang dakwah kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala, dan tentu dakwah ini mencakup semua dari kita. Pada kesempatan ini kami katakan dan kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kalian serta menjadikan kalian semua sebagai orang-orang yang bermanfaat. Mengingat aku sangat jarang menyaksikan seperti apa yang ada pada kalian. Sabar dalam mengikuti kajian, tampak serius, bersungguh-sungguh, tampak tidak bosan, dan inilah sesungguhnya ilmu dan penuntut ilmu. Penuntut ilmu sudah sepatutnya untuk bersabar saat menuntut ilmu. Kita ingat bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam menempuh perjalanan yang jauh dalam kondisi beliau adalah ulul azmi. Dari ulul azmi dan seorang rasul menempuh perjalanan yang jauh dalam rangka untuk bisa berjumpa dengan Al-Khadir dan belajar darinya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Nabi Musa berkata kepada pembantunya, datangkanlah makan siang kita, sungguh kita telah merasakan keletihan dari perjalanan ini. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain tentang bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam melakukan perjalanan yang melelahkan hingga akhirnya bertemu dengan Khadir dan belajar darinya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dengan ini aku akhiri kajian kita. Memberi beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi siapa saja yang berusaha untuk menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, mendapatkannya dan mempelajarinya serta menghafalnya dan mendalaminya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Wa innal malaikata la tadau ajnihataha. Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu padanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan baginya dengan upaya ia menuntut ilmu jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk penghormatan bagi penuntut ilmu, sebagai bentuk penghormatan dan ridha terhadap apa yang mereka lakukan dari thalabul ilmi. Hingga beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa innal ulama'a warathatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan sesungguhnya para ulama, mereka adalah ahli waris para nabi. Dan sungguh para nabi tidaklah mewariskan harta berupa dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang berhasil meraihnya, sungguh ia telah meraih bagian yang besar dalam hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian dengan kebaikan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Alhamdulillah qad atmamna al-jalsah al-khamisah fa naqulu li shaykhina al-karim fa al-ustad al-mutarjim jazakumullahu khairal jaza wa nas'alullah an yaj'ala hadzal 'ilma nafi'an wa mubarakan. Alhamdulillah sesi kelima telah kita tuntaskan. Kami aturkan jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh dan Al-Ustaz penerjemah atas curahan ilmu yang amat luar biasa. Majlis dijeda kembali untuk waktu istirahat siang, makan, serta penunaian ibadah sholat duhur dan asar. Sesi ke-6 sekaligus sesi terakhir daurah akan kita mulai sore nanti tepat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, sesi ke-6 sekaligus sesi terakhir daurah akan kita mulai sore nanti tepat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau ba'dal asar mubasyarah. Mohon kepada seluruh peserta selalu memperhatikan ketepatan waktu tersebut. Sebagai pengingat, sebagaimana apa yang sering disampaikan oleh para ulama dan juga apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan itu bergantung dengan penghujungnya. Para ulama juga senantiasa mengingatkan hendaknya kita terus bersemangat sampai penghujung amalan. Oleh karena itu, kami harap kepada seluruh peserta di penghujung daurah nanti untuk tetap menjaga keistiqomahan, keikhlasan dan kesemangatan. Nah, dalam menuntut ilmu sebagaimana apa yang tadi dinasihatkan oleh Syekh Abdul Ghani bin Hasan Ausa, memperumpamakan bagaimana semangatnya Nabi Musa alaihi salam dalam menuntut ilmu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagi para peserta yang hendak menuju ke kemahnya masing-masing, diharapkan berhati-hati saat menyeberang. Nah, insyaallah sampai jumpa kembali di sesi ke-6 nanti, sesi terakhir dari rangkaian daurah Al-Imam Al-Muzani yang ke-5. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.

0: أحبتي الكرام رحمني ورحمكم الله para peserta daurah al-imam al-muzani yang kelima yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah berikutnya kita akan kembali mengadakan sesi tanya jawab, sesi saling mengambil manfaat dan faedah antar satu peserta dengan peserta yang lainnya. Semoga kita memohon kepada Allah upaya kita dalam mengadakan sesi murojaah atau kuis ini menjadi salah satu sarana bentuk ihtiram kita kepada ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Tafadhol Ustaz Ufa.
1: Jazakumullah khairan, Ustaz Ridho. Alhamdulillah kita kembali memasuki sesi murojaah atau tanya jawab. Ya, ini pertanyaannya mudah ya, sangat mudah. Silakan bagi para bapak, adik-adik, kakak-kakak semuanya yang mau jawab. Tayyib. Pertanyaannya, nah masih berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani tadi, yaitu, ya tolong dilihat ya, Ustaz Ridho. Siap-siap, maksudnya yang angkat tangan duluan siapa?
0: Oh ya, naam Ustaz.
1: Nah, apa definisi dakwah secara bahasa dan istilah?
0: Naam.
1: Ya, siapa dulu?
0: Abu. Hah?
1: Naam.
0: Alladzi dzu lihyah.
1: Naam.
0: Tawilah.
1: Ustaz, barakallahu fi.
0: Insyaallah.
1: Baik, tafadhol. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.
2: Nama saya Abu Hafid dari Pasuruan.
1: Abu Hafid ya. Dari Pasuruan. Ahlan wa sahlan. Kapan nyampe ke sini, Abu Hafid?
2: Hari Jumat malam.
1: Hari Jumat malam ya. Berarti hadir dari awal sampai sekarang ini ya. Insyaallah sampai terakhir ya.
2: Insyaallah.
1: Insyaallah. Nah, tadi pertanyaannya apa makna dakwah secara bahasa dan sekaligus istilah ya yang disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani hafizahullah taala. Apa
2: secara bahasa itu ajakan, seruan,
1: ajakan,
2: meminta,
1: seruan,
2: ya, menyeru manusia. Adapun definisi dakwah secara istilah syar'i, yang pertama itu artinya al-Islam. Adapun yang kedua menyebarkan agama Islam, menyampaikan agama Islam.
1: Masya Allah, mungkin ini jawabannya, ya, Taib.
0: Tepat sekali. Sadi.
1: Tepat. Gak bawa buku, gak bawa catatan.
0: Masya Allah
1: ya.
0: Tapi nyatet tadi.
1: Tadi nyatet tadi ya? Atau dihafal? Nyatet ya, alhamdulillah. Ya, jadi definisi dakwah secara bahasa tadi menyebarkan ya. Nah, ada pun secara istilah. Ada dua maknanya, satu Islam dan dan menyebarkan Islam, menyampaikan agama Islam. Baik. Selamat kepada Abu Hafid dari mana nih, dari Pasuruan ya, berhak mendapatkan hadiah ya.
0: Ta'allallah ayyubarika fi ilmi.
1: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hadiahnya bisa berkesan ya. Nah, waktu duhur 11.24. Nah, insyaallah kurang lebih. Tapi pertanyaan berikutnya, anak-anak ini udah ada hadiah, udah dapat hadiah ini ya. Nanti di liko MTP aja ya, liko wudu MTP.
0: Insyaallah ada.
1: Ada ya. Nah, ada liko wudu MTA, ada liko wudu MTP ya.
0: Langsung nah, bersama Syekh.
1: Boleh ngejawab tapi enggak dapat hadiah untuk sekarang. Ya. Nah, karena dari tadi udah dapat hadiah terus ya, gantian buat yang belum dapat hadiah. Ini semangat-semangat ini masyaallah.
0: Masyaallah.
1: Tapi pertanyaan yang kedua adalah apa saja contoh-contoh atau uslub-uslub dakwah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani, nah mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh para anbiya. Tafadhol. angkat tangan.
0: Baik. Akhuna Muhammad.
1: Oh iya,
0: Bandung. Tafadhal.
1: Naam, ahlan. Nah, barakallahu fikum. Ahlan. Ya, tafadhal. Dipegang mic-nya. Perkenalkan, namanya siapa?
3: Nama ana Fakhri Muhammad Soleh.
1: Masya Allah, Fakhri Muhammad Soleh. Kalau dari tampangnya ini kayaknya muda ini, masih muda. Ya. Dari, usia berapa?
3: 16.
1: 16 tahun, ya. Dari mana ini?
3: Dari Bandung.
1: Dari Bandung. Berangkatnya pakai apa?
3: Bis.
1: Pakai bis? Dari Bandung pakai bis?
3: Dari Ciamis.
1: Oh, dari Ciamis. Masya Allah. Ciamisnya barang rombongan bis, Ciamis. Mankolon Sarida?
3: Ya.
1: Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Tadi pertanyaannya, apa saja uslub dakwah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani, nah, yang disimpulkan dari metode para anbiya, ya. Nah, ada berapa yang disebutkan? Boleh lihat buku, boleh, ya. Ada berapa? Ada tiga. Nah, satu
3: hikmah.
1: Hikmah. Dua
3: mau'idzah hasanah.
1: Mau'idzah hasanah. Tiga
3: wajadilhum billati hiya ahsan.
1: Nah. Barakallahu fikum. Betul para peserta? Jawabannya betul. Satu katanya hikmah. Yang kedua mau'idzah hasanah, yang ketiga jidal billati hiya ahsan. Betul atau salah? Betul apa salah? Enggak ada yang jawab ini. Betul? Keliru. Nah, mohon maaf ya. Jawabannya baru belum tepat ya. Baik, jazakumullah khairan, tapi tetap dapat hadiah, Ustaz. Ya. Hah, masih ada? Enggak ada. Ya, baik. Betul, apa yang disampaikan beliau betul, cuma apa yang saya maksud itu ada poin-poin lain yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani hafizahullah. Nah, itu memang termasuk uslub dakwah juga dan layak untuk mendapatkan hadiah. Ada yang bisa menjawab dan melengkapi? Silakan. Ya, tafadhal, Akh Muhammad. Tidak mengapa. Ya. Taib. Selalu semangat ya, mencatat faedah dan berani untuk tampil. Nah, menampilkan yang benar. Baik, siapa yang berani? Atau yang punya jawaban? Ini memang kalau yang bisa jawab, fokusnya tinggi ini. Ya, tingkat fokus taklimnya lumayan besar. Karena panjang ini, beliau memaparkannya panjang sekali. Oh iya, ini Masya Allah yang dekat. Ahlan. Nah, yang dekat jaraknya maksudnya. Ini mudah-mudahan yang dekat ini dekat sama Syekh tadi, sama Ustadz juga taklimnya. Coba sampaikan dulu perkenalannya. Apa perkenalkan dulu?
4: Nama anak Abu Salman Lampung.
1: Abu Salman Lampung. Ini Salman ya Pak? Masya Allah. Udah ajak nih dari Pak, kapan berangkat ke sini Pak? Beri Lampung.
4: Berangkat hari Kamis.
1: Hari Kamis, Masya Allah. Rencana pulang kapan nih Pak?
4: Nanti malam insya Allah.
1: Nanti malam ya. Semoga perjalanan kita ya semuanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ya. Apa Pak jawabannya Pak?
4: Nam, ada tiga.
1: Ada tiga, ya. Silakan ya, semuanya bisa mendengar dan berbagi faedah. Yang pertama,
4: dengan berdakwah itu artinya kita sudah menjalankan kewajiban kita.
1: Nah,
4: di dalam menjelaskan agama Allah.
1: Dengan berdakwah kita sudah apa? Menjalankan kewajiban.
4: Menjalankan kewajiban. Nah,
1: kemudian yang kedua,
4: menjelaskan agama Allah.
1: Menjelaskan agama Allah. Baik.
4: Yang kedua, dakwah ila Allah itu berharap tugas dan kewajibannya untuk menyampaikan agama ini sudah benar-benar telah dilakukan.
1: Nah, ya. Terus yang ketiga?
4: Yang ketiganya itu menyampaikan risalah Allah untuk mendapatkan hidayah al-irsyad wal bayan, sedangkan hidayah at-taufik itu hanya milik Allah.
1: Nah, masya Allah, ini jawabannya ini sebetulnya faedah semua, Ustaz. Nah, barangkali Pak ada jawaban lain Pak selain ini. Karena dari syai itu kan disebutkan secara berurutan memang. Berdampingan terus berurutan. Kalau yang disampaikan Syekh tadi itu satu dipanjangkan apa jelaskan panjang lebar, dua panjang lebar dan sampai yang terakhir panjang lebar juga. Masing-masingnya dikasih definisi, Pak. Barangkali ada catatannya, Pak. Dikasih kisi-kisi sama saya karena ini Bapak udah masya Allah tadi jawabannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh juga, namun bukan itu yang saya maksud. Mulai dari sabar, Pak. Ada, Pak? Baik, ini yang kecil-kecil tahu? Nah, gimana Terlindo ini? Ya, monggo Pak, dilihat dulu. Pertanyaannya adalah metode dakwah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Ghani. Ada 3 poin. Nah, barakallahu fikum yang harusnya kita ketika berdakwah berhias dengan hal tersebut. Tapi memang rinciannya panjang.
4: Nah,
1: ada Pak ya?
4: Ketemu
1: Pak ya? Ya, alhamdulillah. Satu.
4: Yang pertama itu sabar.
1: Yang pertama sabar.
4: Ya.
1: Yang kedua
4: hikmah.
1: Hikmah. Iya, yang ketiga
4: amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Yang ketiga itu
4: Arifku.
1: Barakallahu fiik. Ya. Betul. Ya, alhamdulillah jawabannya sekarang mumtaz. 100 untuk Pak Abu Salman ya, dari Lampung. Barakallahu fiikum. Jadi yang pertama uslub dakwah yang tadi diambil dari pelajaran perjalanan para nabi, mulai dari Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya, yang pertama sabar, yang kedua hikmah. Nah, yang ketiga arifku. Taib, ahlan wa sahlan. Silakan, hadiahnya bisa diambil, Pak. Taib, hadiah yang sempurna. Antum jazakumullah khairan.
5: Jazakumullah khairan. Lampungnya mana?
1: Bandar Lampung ya.
5: Ini sudah Hanif, masyaallah. Harasallah.
1: Ya memang tadi agak panjang, harus konsentrasi memang. Iya. Makanya ini pertanyaannya berat. Tapi karena ini jawabannya berat lumayan, ini kasih 2, Pak. Ya, hadiahnya. Baik, antum jazakumullah khairan. Masyaallah. Masih ada hadiah? Masih pada pengen hadiah? Masih pengen ya? Nah, gimana nih, Seth? Udah mau duhur atau buat nanti malam? Tapi nanti malam pada pulang ini gimana?
5: Nanti sore peserta persiapan pulang.
1: Iya, gimana nih? Maksimalkan aja.
5: Kita tanya ke peserta aja.
1: Iya. Habiskan hadiahnya, habiskan? Habiskan? Ya. Nah, ada 2 lagi nih.
5: Ya, ada 2 lagi.
1: Pertanyaannya. Hah? Buat anak-anak. Iya, ini anak-anak sudah jawab kemarin. Ya. Baik. Anak-anak yang ini. Boleh anak-anak tapi buat yang lain.
5: Boleh anak-anak saja.
1: Anak-anak ya. Sekarang anak-anak tapi
5: selain yang udah jawab.
1: Yang udah jawab sabar dulu ya. Semangatnya masya Allah barakallahu fiik. Ini belum jawab. Boleh nanti kalau jawab.
5: Umar.
1: Ya. Pertanyaannya ya. Nabi siapa yang sabar menuntut ilmu kepada Nabi Khidir? Ya. Siapa dulu? Siapa
5: dulu? Mana dulu?
1: Hah?
5: Umar dulu.
1: Ini. Ini dulu ya? Betul ya?
5: Umar, Fadhil Umar.
1: Umar ya. Nah. Dilihat di CCTV tadi ya. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa?
6: Namanya saya Umar.
1: Umar ya, masyaallah berani emang nama Umar ini. Ya. Umar ini dari mana?
6: Dari Jember.
1: Oh, Jember. Jembernya di mana rumahnya? Jember mana?
6: Mahat.
1: Di Mahat, masya Allah. Iya, putranya siapa ini?
6: Ustaz Alfian.
1: Oh, Ustaz Alfian. Masya Allah, ini Umar putranya Ustaz Alfian. Barakallahu fiik. Ya, siapa nama Nabi Muhammad sallallahu nama nabi yang belajar ke Nabi Khidir?
6: Nabi Musa.
1: Nabi Musa alaihi salam. Jawabannya betul? Masya Allah. Ya, silakan. Bisa dapat hadiah. Ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik wa baraka fi ilmik. Nah. Ya, satu lagi. Siapa Ustaz? Anak-anak, bapak-bapak, kakek-kakek?
5: Yang usia aja saja.
1: Yang usia? Oh, yang usia. Kata Ustaz Ridho yang usia. Sekarang yang sepuh. Di atas 40 atau atas 50?
5: Di atas 30 lah.
1: Oh, di atas 30. Nah, di atas 30. Apa definisi hikmah? Yuk, yang usia 30. Nah. Ya, barakallahu fiik.
5: Fadal, Pak.
1: Nah, menghadap ke depan, Pak. Ya, nah, perkenalkan. Namanya siapa, Pak?
7: Anak Abu Ihsan.
1: Abu Ihsan dari situ Bondo. Ahlan wa sahlan.
7: Ahlan.
1: Nah, Masya Allah. Kapan datang, Pak?
7: Kemarin, alhamdulillah.
1: Kemarin, apa rombong? Oh, bukan ya, beda. Tadi bukan situ Bondo. Taib. Apa jawabannya, Pak? Makna hikmah.
7: Hikmah itu ada makna secara lugah dan istilah.
1: Masya Allah. Ya, kita minta makna hikmah, tapi dijawabnya ada yang lugah, ada istilah. Apa makna lugah, Pak?
7: Kalau tidak salah.
1: Kalau tidak salah. Iya, kalau tidak salah berarti benar.
7: Secara lugah artinya sesuai atau mencocoki.
1: Sesuai atau
7: mencocoki.
1: Mencocoki. Ya,
7: terus? Secara istilah. Sesuai atau mencocoki dengan kebenaran. Sesuai dengan kebenaran.
1: Sesuai atau dengan
7: mencocoki kebenaran.
1: Mencocoki dengan kebenaran. Nah. Ada lagi, Pak, yang masih diingat dari definisi hikmah? Biar lebih lengkap lagi.
7: Sementara itu.
1: Sementara itu, ya. Nah, ada yang bisa melengkapi? Ya, karena tidak ada berhak dapat hadiah saat ya. Nah, barakallahu fikum. Isabatul haq ya, sesuai dengan kebenaran dan juga apa? Sesuai pada waktu dan tempat. Ya, Pak ya. Nah, kenapa enggak angkat tangan, Pak? Aduh. Biasa ya. Kadang-kadang grogi atau minder, Pak ya. Nah, barakallahu fikum.
5: Antara mau angkat atau enggak.
1: Iya.
5: Benar ya, banyak yang tahu.
1: Ha-ha. Silakan Bapak berdiri, Pak. Enggak apa-apa. Ada hadiah, Pak, sedikit lagi nih. Nah. Enggak ya. Nah. Baik. Ini ada hadiah tapi bingkisannya kecil. Nah, tidak seperti bingkisan-bingkisan lain. Enggak apa-apa ya. Nah, yang udah jawab enggak apa-apalah, jawab lagi. Ini tidak terlalu istimewa tapi masih luar biasa, ya. Nah, pertanyaannya adalah apa makna arifku?
5: Ya, ini.
1: Lemah lembut. Ya, silakan.
5: Masyaallah. Hobbal. Sehat.
1: Ya, silakan lihat ke depan. Nah,
8: perkenalkan, nama ana Ziyad.
1: Ziyad. Dari mana Ziyad?
8: Dari Besuki.
1: Besuki, ya. Sekarang udah mondok?
8: Sudah.
1: Di mana mondoknya?
8: Di Besuki.
1: Oh, di Besuki. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, apa makna rifku yang disampaikan oleh Syekh tadi?

0: Di mana pondoknya?
1: Di Besuki.
0: Oh, di Besuki. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, apa makna rifku yang disampaikan oleh Syekh tadi?
1: Lemah lembut.
0: Lemah lembut. Ya, silakan boleh dibuka. Nah, memang kadang-kadang kalau udah di depan yang tadi ingat jadi tambah ingat, tapi yang lain ingatnya. Nah. Ada?
1: Arifku adalah kelembutan pada perbuatan dan ucapan.
0: Nah, arifku adalah kelembutan dalam perbuatan dan ucapan. Betul Pak ya? Betul. Nah, alhamdulillah. Silakan untuk bisa mengambil hadiah.
2: Jazakallah khairan.
0: Tayyib.
2: Nafa'allahu bikumul Islam wal muslimin.
0: Amin, Allahumma amin. Sat, kayaknya kita udah duhur, Sat.
1: Ya,
0: cukup dulu, Sat ya.
1: Cukup dulu.
0: Mungkin untuk yang dua ini ya bisalah buat selingan
1: nanti sore.
0: Nanti ya. Atau buat MC, Sat. Nah, kita cukupkan dulu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waktu sholat zuhur sudah masuk, kami berharap kepada seluruh peserta untuk mempersiapkan diri demi melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dan untuk muadzin, kami persilahkan untuk segera mengumandangkan azan, karena insya Allah setelah itu kita akan segera melaksanakan sholat berjamaah. Fadhol, akhuna Tiar, fadhol. Barakallahu fiik.

Mandangkan azan, karena insya Allah setelah itu kita akan segera melaksanakan sholat berjamaah. Faddal, akhuna Tiar, faddal. Barakallahu fikum.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم في هذا المساء. Para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para penuntut ilmu yang kami muliakan, insyaallah nadkhul al-an fi al-jalsati as-sadisah wa hiya al-jalsah al-akhirah min silsilati dawratil masyayikh al-imam al-muzani al-khamisah rahimahullahu ta'ala. Pada sore hari ini kita telah tiba di puncak rangkaian materi ilmiah dari rangkaian daurah Imam Al-Muzani, yang mana majlis ini adalah majlis penutup dari rentetan rehlah menuntut ilmi yang kita lakukan selama dua hari ini. Memasuki sesi yang keenam ini, dan ini adalah sesi yang terakhir kajian di sore hari ini, akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Hakim Dahhaz Al-Wahrani Al-Jazairi Hafizahullahu Ta'ala, yang akan didampingi oleh Fadilatul Ustaz Abi Jundi Hafizahullahu Ta'ala, yang akan menjadi penerjemah ke dalam bahasa Indonesia. Adapun tajuk kajian kita, kajian penutup di sore hari ini, adalah Daurul Muslimina fi ta'zizil talahumi al-ijtima'i wa himayati wahdatil watani. Ukarrir, mawdu'u ad-daurah al-akhirah wa hiya daurul muslimina fi ta'zizit talahumil ijtima'i wa himayati wahdatil watani, yaitu peran umat Islam dalam menjaga harmoni sosial dan keutuhan bangsa. Kami ulangi, tema kita di sore hari ini adalah peran umat Islam dalam menjaga harmoni sosial dan keutuhan bangsa. Ayuha al-hudur al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mendengarkan bersama petuah, nasihat, taujihah, ilmu yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Hakim Dahhaz, kami

umumkan terlebih dahulu kepada para peserta yang masih berada di luar masjid, yang belum berada di masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk bisa segera merapat ke masjid. Adapun yang sudah berada di masjid diharapkan untuk maju mengisi tempat yang kosong terlebih dahulu, agar saudara-saudara kita yang sedang menuju masjid dan baru memasuki masjid bisa untuk memenuhi lokasi dalam masjid terlebih dahulu, baru setelah itu mengisi bagian terpal yang ada di depan masjid. Tafadhalu, kami memohon kepada seluruh para peserta untuk maju sejenak mengisi tempat-tempat yang kosong terlebih dahulu, agar saudara-saudara kita yang baru datang bisa masuk ke dalam area bagian dalam masjid.

Berikutnya sebelum kita memasuki sesi yang terakhir ini, di sini kita juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qadarullah wa ma syaa fa'al, bahwa ada info terjadi kecelakaan pada salah satu mobil peserta daurah kita di daerah Jilbuk, masih di area Jember. Maka kami mengingatkan seluruh peserta untuk benar-benar waspada dan mempersiapkan terlebih dahulu jika ingin nanti melakukan perjalanan pulang, mengecek terlebih dahulu kesehatan kendaraan dari segala sisinya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu pula kami memohon untuk para peserta memperbanyak doa kepada Allah sebelum nanti meninggalkan lokasi daurah. Naam. Ayuhal ikhwah al-hudur rahimani wa rahimakumullah, para peserta daurah al-imam al-muzani rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula kami kembali mengingatkan kepada para peserta daurah khusus yang mengikuti daurah berdasarkan undangan dari panitia daurah al-imam al-muzani yang berdurasi kurang lebih seminggu sebelum daurah umum ini, untuk tidak lupa melakukan check out di sekretariat agar memudahkan panitia mendata, dan begitu pula agar bisa mengakses e-sertifikat elektronik yang telah disediakan oleh panitia sebagai bentuk penghargaan kepada para duat dan asatidah yang telah menyempatkan waktunya selama satu minggu mengikuti dua pelajaran, yaitu kitab Usulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan begitu pula kitab Fawaid Mustanbatah min Kisati Yusuf karya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Hal ini selalu kita tekankan dan kita ulang-ulang agar seluruh peserta daurah khusus bisa benar-benar memastikan bahwa tidak meninggalkan lokasi daurah ini melainkan sudah melakukan sertifikat. Dan alhamdulillah dari beberapa teman kita yang sudah melakukan perjalanan pulang, e-sertifikat tersebut sudah muncul dan tertulis di situ masing-masing nama dari peserta yang hadir. Nah, jika ada yang ingin demikian pula namanya tertulis, maka silakan untuk melakukan check out terlebih dahulu dengan menunjukkan kode QR yang sudah ada di kartu masing-masing peserta, yang nanti dengan segera panitia akan mengakses dan mengupayakan agar

yang sudah ada di kartu masing-masing peserta, yang nanti dengan segera panitia akan mengakses dan mengupayakan agar sertifikat elektronik tadi dapat muncul, bahkan dapat dicetak dimanapun kita berada. Ayuha al-mustami'un al-kiram, para peserta daurah al-imam al-Buzani rahimani wa rahimakumullah. Di sini kami sambil menanti juga ingin mengucapkan jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua, ikhwani, saudara-saudara kami yang datang dari berbagai penjuru Nusantara, yang telah membantu panitia untuk menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, menjaga muamalah dengan masyarakat, dan membantu kami para ikhwah di Jember untuk bisa menjalankan daurah ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami pun juga ingin mengucapkan, dan ini akan kami ulang nanti di akhir, permohonan maaf kepada seluruh peserta yang menghadiri daurah al-imam al-Muzani yang kelima ini. Tiada gading yang tak retak, tentu tiada hal yang sempurna. Kesalahan mesti ada pada masing-masing kita. Begitu pula panitia daurah imam al-Muzani yang kelima. Mereka meminta maaf atas seluruh kesalahan tersebut. Adanya kekurangan dari segi fasilitas, adanya kekurangan dari bentuk khidmat dan pemberian kepada antum sekalian, kami memohon kelapangan dada memaafkan kesalahan tersebut, dan kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun. Semoga dengannya daurah al-imam al-Muzani yang kedepannya, ke-6, ke-7, 8, 9, 10 dan seterusnya, menjadi terus lebih baik, lebih berkembang dengan saran dan kritik yang antum sekalian sampaikan. Kami kembali mengucapkan puncak terima kasih dan berterima kasih sebesar-besarnya atas kebaikan antum semua, kelapangan dada antum dalam menerima setiap khidmat yang diberikan oleh panitia. Walaupun mungkin seadanya dan hanya demikian yang panitia bisa berikan.

الحمد لله بعون الله وبفضله وبرحمته dengan pertolongan Allah dan rahmat darinya telah hadir di tengah-tengah kita dua orang yang mulia yakni Al-Syeikh Abdul Hakim Tahhas Al-Jazairi hafizahullahu taala min kulli su'in wa makruh dan begitu pula Al-Ustaz Abu Jundi ustaz kita bersama hafizahullahu taala min kulli su'in wa makruh selaku penerjemah di pertemuan akhir kita di sore hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan kepada beliau berdua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu yang beliau miliki. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Syeikh Abdul Hakim Dahhas dan begitu pula Al-Mutarjim Al-Ustaz Abu Jundi menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setelah beliau berdua nanti selesai melakukan salat tahiyatul masjid, kita akan langsung mendengarkan petuah, nasihat dan arahan dari beliau Al-Syeikh Abdul Hakim Dahhas Al-Wahrani hafizahullahu ta'ala, dan begitu pula yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Jundi hafizahullahu ta'ala. فعلى الشيخ وكذلك الأستاذ المترجم فليتفضل مشكورين مأجورين بعد انتهاء الصلاة بارك الله فيكم.

0: Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah menyebarkan pemikiran ini. Mereka melakukan provokasi, melakukan makar untuk mempengaruhi pemerintah kaum muslimin agar bersikap kepada para ulama rabbaniyin. Maka ditumpahkan, tertumpahlah darah-darah kaum muslimin. Demikian pula para ulama ketika itu dipenjara dan Imam Ahmad dicambuk. Beliau mengalami ini, itu keadaan di penjara dan disiksa, dicambuk, berjalan selama 4 kekhilafahan. Khilafah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Imam Ahmad mendapatkan penyiksaan, cambukan, pukulan, agar Imam Ahmad keluar dari keyakinannya, yaitu bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, untuk menuju kepada pemikiran Jahmiyah. Akan tetapi bagaimanapun keadaannya demikian, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tidak memprovokasi kaum muslimin untuk melawan kepada pemerintah, kepada penguasa. Sehingga bahkan ketika itu sempat para ulama di Baghdad, mereka mengunjungi Imam Ahmad. Para fuqaha, para ulama Baghdad mengunjungi Imam Ahmad di penjara. Naam. Mengadukan keadaannya, bahwasanya keadaan fitnah tersebut telah semakin parah. Akan tetapi Imam Ahmad rahimahullah menasihati, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, dan sayangilah dirimu. Manusia ketika itu menunggu ucapan Imam Ahmad, yakni ketika fitnah pemikiran bahwa Al-Quran adalah makhluk semakin dahsyat, maka manusia menunggu pemikiran engkau wahai Imam Ahmad. Demikian kata ucapan para ulama Baghdad. Apa yang akan kau ucapkan? Pemikiran Al-Quran adalah makhluk telah diwajibkan oleh penguasa di masjid-masjid, bahkan telah diwajibkan di tempat-tempat belajar anak-anak yang membaca Al-Quran. Dan para ulama pun mendapatkan siksaan karena sebab tersebut. Mereka, para ulama Baghdad ketika itu, menyampaikan hal ini kepada Imam Ahmad, menunggu bagaimana fatwa dari Imam Ahmad. Namun Al-Imam Ahmad rahimahullah tetap tegar. Beliau tidak menginginkan untuk mengalah. Beliau tidak ingin untuk keluar dari prinsip yang beliau pegang, yaitu Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk, dan beliau tetap tidak ingin merusak persatuan kaum muslimin. Dalam keadaan sebagian ulama, ulama Baghdad ketika itu berkata kepada beliau, ayo wahai Imam Ahmad, kita lakukan perlawanan, kita lakukan untuk menggulingkan kekuasaan kepada penguasa ini. Seandainya engkau memberikan perintah kepada kami, maka kami, kata ulama Baghdad, kami akan di belakangmu, kami akan mendukungmu wahai Imam Ahmad. Fuqaha Baghdad ketika itu berkumpul. Naam, akan tadi, Naam, Al-Imam Ahmad berkata, menasihati. hati mereka. Jangan kalian melepaskan ketaatan. Jangan kalian memecah belah persatuan kaum muslimin. Jangan kalian menumpahkan darah kalian dan darah-darah kaum muslimin. Lihatlah, perhatikanlah terhadap kesudahan dampak dari perkara tersebut. Bersabarlah kalian hingga orang-orang baik akan beristirahat dan diistirahatkan dari orang-orang yang durhaka. Lalu Imam Ahmad pun menasihati para ulama Baghdad yang ketika itu berkumpul menziarahi Imam Ahmad. Beliau mengatakan, jauhi oleh kalian, tinggalkan oleh kalian untuk mengawali fitnah ini, untuk mengawali terjadinya pertumpahan darah, untuk mengawali bahwasanya kalian memberontak kepada penguasa. Jauhi oleh kalian menumpahkan darah-darah kalian dan darah kaum muslimin. Karena kalau ini terjadi, maka hukum-hukum yang berlaku di tengah kaum muslimin akan terbengkalai. Ibadah haji akan terbengkalai. Salat lima waktu akan terbengkalai. Salat Jumat akan terbengkalai. Dan akan tersebarlah ketakutan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Akan tersebarlah kekacauan-kekacauan di negeri kaum muslimin. Maka Imam Ahmad mengatakan kepada para ulama, para fuqaha Baghdad, kalian tinggalkan hal ini hingga datanglah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah kepada dampak kesudahan di hadapan kalian. Dikarenakan fitnah ini, yaitu fitnah memberontak kepada penguasa, fitnah mengangkat senjata kepada penguasa, dan selain hal tersebut, hal ini sejak awal terjadinya dalam sejarah Islam, maka tidak akan berhasil, tidak akan bagus. Naam, tidak pernah diketahui satu negeri, satu negara, tidak ada jamaah persatuan kaum muslimin yang tegak dilakukan dengan mengangkat senjata kepada penguasa kemudian setelah itu menjadi sukses. Tidak ada. Syekh Hafidzullah mengatakan, mereka yang memiliki pemikiran tersebut, walaupun mereka menyerukan, seakan-akan menyerukan kebenaran, maka lihatlah apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Dia membunuh 20 ribu orang. Di antaranya adalah, sebagian mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah yang zalim, penguasa yang zalim, menumpahkan darah kaum muslimin. Tapi lihat sikap sahabat Abdullah bin Umar di waktu itu. Maka sahabat Abdullah bin Umar, beliau tidak menyetujui orang yang menginginkan untuk memberontak kepada penguasa. Demikian sikap sahabat Abdullah bin Umar di masa itu. Maka Imam Ahmad pun menasihati mereka, bersabarlah kalian. Perhatikan, lihatlah kesudahan urusan kalian di masa yang akan datang. Bersabarlah kalian hingga orang baik istirahat, diistirahatkan dari orang-orang yang durhaka. Dikarenakan ketergesa-gesaan dan sikap mengangkat senjata, bisa jadi hal ini karena pandangan dan pemahaman yang jelek, pandangan pemahaman yang salah. Dan Nabi SAW telah memperingatkan hal ini. Beliau mengatakan, alaikum bisami wa ta'ah, wajib atas kalian untuk mendengar dan taat.
1: الصورة الثانية في حياة السلف رضي الله عنهم تجاه الخلفاء من أجل أن تبقى وحدة الأمة والتلاحم وعدم التفرق. أنه كان عندهم شيء قل في هذا الزمان، ما هو؟ الدعاء للحاكم، الدعاء بأن يصلح الله الحاكم. اليوم كثر في قلوب المسلمين الغل على الحاكم، كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية، جبلت العامة على التألب على الحاكم، يعني كأن عدوهم الأكبر هو الحاكم فيريدون له الشر. والله تعالى يقول: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا، يعني مثل ولدك ابنك، لو تدعو له بالخير تقول أصلحك الله، هداك الله، وفقك الله، أصلح الله شأنك، خير من أن تدعو له وتناديه بأسماء الحيوانات والبهائم، تدعو له بالشر. كذلك يقول البربهاري رحمه الله، عنده كتاب اسمه السنة، وهو معتمد عند أهل السنة في بيان منهج أهل السنة، يقول: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان ادعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. أصل أن في المنابر، في المحاضرات، في الدروس ندعو للحكامنا أن يصلحهم الله. هم مثلا يكونوا على جانب من الخلق والشر والظلم، فندعو الله أن يصلحهم، خير من أن ندعو الله عز وجل لهم بالشر فيرجع ذاك الشر الذي دعوناه عليهم يعود علينا، نحن أول من يتحسى ومن يشرب من ذاك الكأس كما يقولون. حتى قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. يعني لو كان أعرف أني عندي دعوة مستجابة عند الله أترك نفسي وأدعو للسلطان أن يصلحه الله. لماذا؟ لأنه حينما يصلح السلطان، عندما يصلح الله السلطان سيرجع خيره أول ما يكب علينا، ينزل الغيث وتعم الخيرات والبركات، لأن الحاكم العادل هو ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فالدعوة بالخير أفضل من الدعوة بالشر، وهذه ينبغي أن تكون عندكم أيها الجماعة، أيها الإخوة الكرام، تدعو للسلطان من أجل أن يصلحه الله، وبه تصلح العباد ويلتحم المجتمع وتبقى البلاد مجتمعة كما كانت مجتمعة في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
0: Kemudian Syekh Abdul Hakim hafizahullah taala beliau menyebutkan gambaran kedua dari kehidupan salafus saleh radhiyallahu anhum, bagaimana sikap mereka kepada para penguasa agar terjadi persatuan umat, agar terjadi kerukunan umat dan tidak berpecah belah. Yani kata beliau hafizahullah taala, sedikit sekali di masa ini orang melakukan mendoakan penguasa dengan kebaikan agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki penguasa. Saat ini kata beliau hafizahullah, banyak hati-hati kaum muslimin yang diisi dengan kedengkian kepada para penguasa. Maka beliau mengatakan seharusnya kita mendoakan kebaikan kepada penguasa, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kaum muslimin tidak mendoakan kejelekan, tetapi agar mendoakan dengan doa-doa kebaikan, seperti orang tua kepada putranya, kepada anaknya. Seandainya engkau ingin mendoakan sebagai orang tua, engkau sebagai orang tua yang mendoakan kebaikan kepada anakmu, maka doakan aslahakallah, hadakallah, waffaqakallah, aslahallahu sya'naka, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Hal ini lebih baik. Naam. Demikian pula dan mendoakan kebaikan tersebut, kata Syekh Hafidzahullah Ta'ala, hal ini lebih baik daripada mendoakan anakmu tadi dengan doa-doa kejelekan, seperti mendoakan dengan nama-nama binatang. Engkau mendoakan kejelekan bagi anakmu. Al-Imam Ad-Darbahari mengatakan dalam kitab beliau yang bernama As-Sunnah, dan beliau menjelaskan bagaimana manhaj Ahlus Sunnah. Al-Imam Ad-Darbahari mengatakan, jika engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan kepada penguasa, ketahuilah sesungguhnya orang tersebut adalah ahlu bid'ah. Dan jika engkau mendengar seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasa, ketahuilah sesungguhnya dia adalah ahlu sunnah insyaallah. Kemudian beliau mengatakan, hendaklah mendoakan kebaikan kepada penguasa dilakukan di mimbar-mimbar, di muhadarah-muhadarah, di pelajaran-pelajaran. Kita mendoakan kebaikan untuk penguasa agar Allah memperbaiki keadaan mereka. Sebagai contoh, naam, kita mendoakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki keadaan mereka. Hal ini lebih baik daripada kita berdoa kepada Allah mendoakan kejelekan bagi penguasa. Ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, kemudian Syekh Hafidzahullah menyebutkan ucapan Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, Fudail bin Iyad rahimahullahu mengatakan, seandainya aku memiliki satu doa yang diijabah, maka aku tidak akan menjadikan satu doa yang diijabah tersebut kecuali beliau tujukan kepada pemerintah, kepada penguasa. Naam, yakni kata beliau Hafidzahullah, seandainya aku mengetahui bahwa aku memiliki satu saja doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan meninggalkan doa tadi untuk diriku, tapi aku akan menjadikan doa tadi mendoakan kebaikan bagi penguasa agar Allah memperbaiki keadaan penguasa tersebut. Kenapa demikian? Dikarenakan ketika Allah memperbaiki penguasa, maka kebaikannya akan kembali yang pertama kepada kita. Kalau Allah kabulkan doa tadi sehingga penguasanya menjadi baik, maka kebaikan akan kembali kepada kita, kepada rakyatnya. Demikian pula kata Syekh Hafidzahullah, akan turunlah hujan dan kebaikan-kebaikan dan keberkahan akan meliputi negeri tersebut, dikarenakan hakimnya, penguasanya adalah menjadi penguasa yang adil. Dan penguasa yang adil adalah termasuk orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungan arsy-Nya di hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mendoakan kebaikan Bagi penguasa itu lebih utama daripada mendoakan kejelekan. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah, beliau menasihatkan, hendaklah engkau mendoakan penguasa agar Allah memperbaiki keadaan mereka. Karena dengan sebab ini, hamba-hamba Allah, umat ini akan menjadi baik, masyarakat akan bersatu, negeri tadi akan bersatu. Sebagaimana bersatunya kaum muslimin di masa Khalifah Ar-Rasyidun radhiyallahu anhum.
1: قد يقول القائل لماذا هذه الكلمات في تبجيل الحاكم والوصية بطاعة الحاكم؟ من المستفيد؟ الذي يستفيدون الحكام. يقول نحن لا نستفيد. الحقيقة لا، المستفيد الأكبر هو عموم المسلمين، الشعوب، المجتمع. عندما نوصي بالحاكم نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا السمع والطاعة، ونعمل على مصلحة الفقير، مصلحة المسكين، مصلحة الشعب كله، مصلحة البلاد تبقى موحدة، لأن هناك مفاسد وهناك مصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبعضهم يقول هذا الكلام ليس هذا وقته، هذا الكلام ليس هذا وقته، هذه كلهم كلام الخوارج كلاب النار. يقول عثمان بن عفان ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. بعض الناس تقرأ عليهم القرآن لا يتعظون، لكن لما يكون حاكم يزجرهم يتعظون يخافون. الله تعالى قال عن بني إسرائيل وإذ نتقنا فوقهم الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. الجبل رفعه فوقهم، لم تنفعهم موعظة الرسول الذي هو من أم من أولي العزم من الرسل، ونفعهم ماذا؟ الجبل لما رفعه الله فوقهم. فأحيانا الحاكم يحقن الدماء وتستتب الأمور، لأن بعض الناس تقول له الأحاديث الآيات ما يتعظ، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لكن لما يكون حاكم ذا سلطان يقول ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. يعني أبو ابن القاسم قال سألت مالك وقلت ما معنى ما يزع؟ قال ما يكف الله عن المسلمين من الشر بالسلطان أكثر مما يكف بالقرآن الكريم، وإن كان القرآن هو الذي ينبغي أن يتعظ به الناس. فهذه بعض الكلمات، وإن كان كنا سنوصي بعشر أحاديث، عشر أحاديث من السنة، عشر نصوص، ولكن أحيلكم عليها في كتاب رياض الصالحين حول طاعة السلطان. هذه عشر أحاديث الذي لا يعرفها قد تؤثر عليه أفكار الخوارج ويصير إرهابي ويصير يرفع السلاح ويكون سببا في سفك الدماء وبث الرعب وتقسيم البلاد وتشتت الجماعة. فأوصيكم، نحن برمجنا أننا نقرأها لكن الوقت باغتنا ولم يبقى للمغرب إلا بعض الدقائق، يعني 20 دقيقة تقريبا، فلذلك نكتفي بما قلنا، فما لا يدرك كله لا يترك جله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على السنة، وأن يصرف عنا شر الخوارج وشر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. يا رحمن إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أشكركم جميعا. ونحمد الله على التمام، ونحمد الله تبارك وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأله المزيد وأن يعيد علينا هذه النسمات وهذه اللحظات أعواما عديدة. والشكر موصول للقائمين على هذه الدورة، دورة الإمام المزني في هذا المعهد المبارك. ولا يفوتنا أن نشكر السلطات وولاة الأمور الذين سهلوا وساعدوا على هذه الاجتماعات التي شأنها تسعى إلى مصلحة البلاد والعباد، جزاهم الله خيرا وأصلح الله شأنهم ورزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم عليه على الخير وترشدهم إليه. ولا يفوتنا أن نشكر جميع من شارك في إنجاح هذه الدورة، وكل من أطعم وسقى وآوى بما في ذلك زوجات بعض الدعاة والأساتذة الذين صنعوا الطعام وتبرعوا به وساهموا في إنجاح هذه الدورة. نسأل الله أن يصلح لهم شأنهم كله. وأنتم كذلك أيها الزوار وأيها الوفود الكرام، أسأل الله أن ينفعكم بهذه الدورة وتكون سببا في الاطلاع على هذه المواضيع التي عتمت وأخفيت لابد من معرفتها. أسأل الله أن يعيدكم إلى أهليكم سالمين، وأن ينفعكم بما سمعتم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Kemudian Syekh Hafidhahullah Ta'ala mengatakan, mungkin seseorang mengatakan, kenapa kalimat-kalimat hal ini disampaikan, yakni bagaimana kita harus memuliakan penguasa dan wasiat untuk mentaati penguasa. Siapa yang akan mengambil manfaat dari hal ini? Sesungguhnya akan mengambil manfaat dari hal ini, sebagian orang mengatakan bahwa yang mengambil manfaat dari ini adalah para hukam. Adapun kita tidak mengambil manfaat, maka ini tidak benar. Hakikatnya, yang mengambil manfaat dari hal ini adalah kaum muslimin. Sehingga jangan sampai ada anggapan bahwa kalimat dan wejangan untuk taat kepada penguasa adalah dalam rangka supaya kemaslahatan penguasa saja. Tetapi beliau mengatakan yang mengambil manfaat terbesar dari prinsip ini adalah kaum muslimin, keumuman kaum muslimin. Keadaan rakyat, masyarakat, ketika kami wasiatkan agar mereka mentaati kepada penguasa, kami mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Maka nah, beliau mengatakan bahwasanya hal ini adalah untuk kemaslahatan orang-orang fakir, kemaslahatan orang-orang miskin, kemaslahatan seluruh rakyat, kemaslahatan bagi negeri-negeri kaum muslimin agar tetap bersatu. Dikarenakan di sana ada mafasid, ada kerusakan-kerusakan, dan di sana pula ada masalih, maka menolak mafsadat didahulukan daripada mengambil maslahat. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya ucapan ini yaitu untuk mendengar dan taat kepada penguasa, ini bukan tidak tepat diucapkan saat ini. Beliau Hafizullah mengatakan ini semua adalah ucapannya kaum khawarij yang mengatakan bahwa nasihat wejangan untuk mendengar dan taat ke penguasa adalah kalimat yang tidak tepat disampaikan di waktu ini, itu adalah kaum khawarij kilabun nar. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menahan dengan adanya penguasa lebih banyak daripada menahan dengan adanya Al-Qur'an, yakni menahan dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Nah, kenapa demikian? Ketika engkau membacakan Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak mengambil, tidak mau menjadikan wejangan. Akan tapi ketika seorang penguasa memaksa mereka untuk meninggalkan kejelekan, maka mereka mengambil pelajaran. Mereka tertahan dari kejelekannya. Ikhwani fiddin rahimana wa rahimakumullah. Inilah makna kenapa, yaitu ucapan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwa Allah Subhanahu wa taala menahan berbagai macam kejelekan dengan sebab penguasa, hal itu lebih banyak daripada naam tertahannya kejelekan dengan Al-Qur'an, yakni ketika manusia tidak mau mengambil nasihat, tidak mau mengikuti wejangan-wejangan dari Al-Qur'an, namun ketika penguasa tadi memerintahkan mereka, memaksa mereka untuk meninggalkan tadi, mereka mengambil pelajaran dan berhenti dari kejelekannya. Kemudian beliau mengatakan, demikian pula penguasa itu akan menjaga pertumpahan darah dan urusan-urusan negeri tadi akan menjadi baik, menjadi tertib dengan adanya penguasa. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Beliau mengatakan, naam, ucapan Ibnul Qasim atau Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, aku naam bertanya, Ibnul Qasim bertanya, aku bertanya kepada Imam Malik, apa makna dari ucapan sahabat Utsman, ma yaza'u, maknanya adalah ma yakufullahu anil muslim minasyar bisultan aktsaru mimma yakufu bil Qur'anil Karim. Maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menahan kejelekan dari kaum muslimin dengan sebab penguasa lebih banyak daripada Allah menahan kejelekan kepada kaum muslimin dengan sebab Al-Qur'anul Karim, meskipun Al-Qur'an Al-Karim sepantasnya seharusnya manusia mengambil wejangan dan pelajaran darinya. Kemudian kata Syekh Hafidzahullah, inilah sebagian kalimat yang beliau sampaikan, yang kami sebenarnya mewasiatkan, akan mewasiatkan dengan 10 hadis dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, akan tetapi kami nak menunjukkan 10 hadis ini kepada kitab Riyadhus Salihin terkait dengan ketaatan kepada penguasa. 10 hadis ini barang siapa yang tidak mengetahuinya, maka bisa jadi dia akan terpengaruh dengan pemikiran khawarij, dia akan menjadi seorang irhabi, seorang teroris, dia akan menjadi seorang yang mengangkat senjatanya kepada penguasa ketika tidak memahami 10 hadis ini, ketika tidak mengetahui 10 hadis ini yang sebenarnya akan disampaikan oleh Syekh. Namun karena keterbatasan waktu, karena sudah mendekati maghrib, beliau mengisyaratkan, menunjukkan kepada kitab Riyadhus Salihin di mana hadis-hadis tadi ada menjelaskan tentang seputar ketaatan kepada penguasa. Ikhwani fillah rahimana wa rahimakumullah, kemudian di akhir daurah ini ketika beliau melihat waktu sudah semakin dekat kepada solat maghrib, maka beliau mencukupkan dengan apa yang disampaikan. Apa-apa yang tidak bisa didapatkan semua, maka jangan ditinggalkan semua. Ma la yudraku kullu la yudraku julluh. Kemudian beliau mengakhiri dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala yang agung, Rabbul Arsyil Karim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita. kepada kita semua dengan apa yang kita dengar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita semua di atas sunnah Nabi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari kejelekan khawarij, kejelekan orang-orang yang jahat, dan dijauhkan dari tipu daya orang-orang durhaka, juga dijauhkan dari kejelekan na'am orang-orang yang melakukan kejahatan di malam dan siang hari. Ya Rahman, dia berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dianugerahkan ini semua. Kemudian beliau pun mengucapkan terima kasih kepada antum semua. Kami memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempurnaan selesainya daurah ini. Kami memuji kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan nikmatnya lah sempurnalah kebaikan-kebaikan. Dan kami memohon kepada Allah tambahan dari kebaikan tersebut, agar Allah subhanahu wa ta'ala na'am mengembalikan semua itu, memberikan semua itu kepada kita. Dan demikian pula beliau bersyukur, berterima kasih kepada para panitia yang telah menyelenggarakan daurah ini, daurah Imam Muzani yang kelima di ma'had yang diberkahi ini, Manhaj Minhajul Athar. Demikian pula tidak luput bagi kami, kata Syekh, untuk berterima kasih kepada pemerintah, kepada pemerintah kaum muslimin yang ada di negeri ini, di mana mereka telah memberikan kemudahan dan menolong terjadinya enam pertemuan perkumpulan ini untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan negeri dan hamba-hamba. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada penguasa, kepada pemerintah kita. Semoga Allah memperbaiki keadaan mereka. Semoga Allah memberikan rizki kepada mereka, menganugerahkan lingkungan atau teman-teman yang baik yang akan menunjukkan mereka kepada kebaikan dan membimbing mereka. Demikian pula kata Syekh, tidak terluputkan bagi kami untuk berterima kasih kepada setiap orang yang telah berikut serta di dalam keberhasilan daurah ini, kepada setiap orang yang telah membantu dalam menyediakan makanan, memberikan minuman, memberikan tempat tinggal. Dan di antara tersebut yakni para istri sebagian dari asatidah, para istri sebagian asatidah yang telah membuat makanan-makanan sebagai hidangan untuk para masyayikh. Mereka telah berbuat kebaikan. Maka beliau mendoakan semoga mereka mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau pun berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki na'am keadaan mereka dan keadaan semuanya. Demikian pula keadaan antum semua, wahai al-ikhwah yang telah hadir di daurah ini. Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan manfaat kepada kalian dengan daurah ini. Dan semoga Allah menjadikan daurah sebagai sebab na'am kebaikan untuk kalian semua. Demikian pula na'am beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian semua peserta daurah bisa kembali kepada keluarga kalian dengan keadaan selamat. Na'am, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan manfaat kepada kalian dengan apa yang kalian dengar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari kami dan kalian semua amalan soleh yang kita lakukan. Beliau menutup dengan doa, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, astagfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: جزاكم الله خيرا كثيرا إلى شيخنا عبد الحكيم دهاس الجزائري على هذه النصيحة العظيمة، وكذلك الأستاذ أبي جندي حفظه الله تعالى. نسأل الله أن يجعل ما سمعنا نافعا لنا جميعا. أيها المستمعون الكرام، Hadirin para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani, alhamdulillah untaian materi terakhir telah sempurna kita petik faedahnya. Kami haturkan rasa terima kasih mendalam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Kepada Syekh Abdul Hakim Dahhas Al-Jazairi hafizahullah, dan begitu pula kepada Al-Ustaz penerjemah Al-Ustaz Abu Jundi hafizahullah atas bimbingan ilmu yang telah disampaikan, ilmu yang sangat berharga yang telah kita dengarkan bersama. Alhamdulillah qad asmamna al-jalsah as-sadisah wa hiya al-jalsah al-akhirah. جزاهم الله خير الجزاء ونسأل الله أن يجعل هذا العلم نافعا مباركا وأن يكتبه في موازين حسناتهما. معاشر المسلمين para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani, alhamdulillahi rabbil alamin, dengan selesainya sesi keenam tadi maka selesailah sudah seluruh rangkaian agenda ilmiah di dalam daurah umum Imam Al-Muzani yang kelima pada tahun ini, tahun 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Kelancaran, ketertiban, dan keindahan jalannya daurah yang besar ini tentu terwujud atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, serta didukung penuh oleh sinergi, pengorbanan, dan dedikasi mulia dari berbagai pihak yang telah berkhidmat. Oleh karena itu, kami mewakili segenap jajaran panitia daurah Al-Imam Al-Muzani dan keluarga besar daurah Al-Imam Al-Muzani ingin menghaturkan apresiasi tertinggi, penghargaan yang setulus-tulusnya, serta ucapan jazakumullahu khairan katsira kepada pihak keamanan otoritas dan kewilayahan, utamanya jajaran Polres Jember, Bapak Kapolsek Sumbersari, Bapak Kapolsek Ajung, jajaran kepolisian Polsek Sumbersari dan Polsek Ajung atas kesigapan dedikasi dalam memberikan pengamanan serta kelancaran proses penyeberangan para peserta di jalan raya. Begitu pula kami sampaikan kepada jajaran Koramil Sumbersari, Koramil Ajung, Bapak Lurah Keranjingan, beserta Babinsa dan Babin Kaptipmas Kelurahan Keranjingan. Nas'alullaha ayyajizihim khairal jazaa wa ayyubarika fi juhudihim wa masa'ihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala bentuk pelayanan, penjagaan keamanan, dan ketulusan bapak-bapak sekalian dengan limpahan berkah dan kebaikan yang berlipat ganda. Dan begitu pula kami juga menyuratkan terima kasih, menyampaikan untaian terima kasih, bahkan puncak terima kasih yang tak terhingga atas kebaikan hati, keikhlasan, dan jasa-jasa yang tak ternilai dari pemerintah Kelurahan Keranjingan, seluruh masyarakat Sumber Salak, para tokoh masyarakat Sumber Salak, Ketua RT 01, Ketua RT 02, Ketua RW 02, Lurah Keranjingan, dan seluruh pemerintah, seluruh aparat yang ikut membantu kami dalam kelancaran acara daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima ini. Dan yang begitu pula telah tulus mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk berkhidmat menyiapkan seluruh logistik konsumsi bagi para peserta daurah, serta menyediakan akomodasi, penginapan, dan tempat tinggal yang nyaman bagi para tamu sekalian. Semoga segala bentuk pengorbanan ini dihitung sebagai amal jariah yang pahalanya senantiasa mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahibbati al-kiram, berikutnya tiada gading yang tak retak. Kami dari jajaran panitia juga memohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya selama dua hari pelaksanaan daurah umum ini terdapat khilaf, terdapat kekurangan, baik dari segi pelayanan yang kurang maupun hal-hal yang tidak berkenan baik di hati para asatidah maupun para peserta seluruhnya. Berikutnya, kepada seluruh peserta daurah, kami juga mengingatkan, mohon untuk tetap tertib saat meninggalkan lokasi daurah. Kami doakan dari lubuk hati yang paling dalam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga, melindungi, dan memberikan keselamatan sepanjang perjalanan pulang Anda masing-masing. Semoga Anda sekalian selamat sampai di tujuan masing-masing, bisa berkumpul kembali bersama keluarga tercinta dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yassarallahu umurakum fis safar wa hafizakumullahu aynama kuntum. Semoga Allah mudahkan antum semua di dalam perjalanan safar, dan semoga Allah menjaga antum semua dimanapun berada. Selamat berpisah untuk sementara waktu, dan selamat berjumpa kembali di daurah Al-Imam Al-Muzani yang berikutnya insyaallahu ta'ala. Marilah kita akhiri majlis yang agung ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengumuman terakhir yang ingin kami sampaikan, para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani rahimana wa rahimakumullah, di sini kami dari panitia ingin menyampaikan beberapa pesan sebelum antum meninggalkan lokasi daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima ini. Yang pertama, hendaklah para peserta pulang dalam keadaan tertib, tidak terburu-buru, melakukan seluruh prosedur yang telah ditentukan oleh panitia, memastikan keamanan kendaraan sebelum melakukan perjalanan, dan begitu pula memastikan kelengkapan perlengkapan safar demi kemaslahatan dan keselamatan. Dan kami ingatkan pula agar memperhatikan barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal. Berikutnya, insyaallah selepas sholat maghrib nanti, bagi para peserta yang ingin melakukan sholat jama' isya, jama' antara sholat maghrib dan isya, maka kami memohon untuk melakukannya dengan setertib dan serapi mungkin. Dan begitu pula sebagaimana yang kita umumkan, sholat bisa dilakukan di Masjid Ali bin Abi Thalib, atau bagi para peserta yang sudah berada di Ma'had 2, bisa juga untuk melakukannya di Masjid Al-Huda atau di Masjid Al-Muzani. Dan kami infokan pula bahwa kebetulan waktu kepulangan para peserta daurah ini bertepatan dengan kepulangan sebagian santri dan santriwati yang berasal dari luar Jember, sehingga besar kemungkinan akan terjadi kepadatan di lokasi keluar ma'had. Di sini kami ingin memberikan sedikit arahan agar para peserta tetap tenang ketika melakukan persiapan pulang, begitu pula tetap tertib, sabar dalam berkemas dan mengantri atau menunggu terlebih dahulu ketika kepadatan sudah mulai berkurang. Dan kita ingatkan pula kepada para peserta daurah khusus, bagi para peserta daurah khusus yang ingin meninggalkan lokasi daurah di malam hari ini, untuk bisa melakukan check out terlebih dahulu, dan yang ingin mencetak sertifikat elektronik bisa menghubungi nomor yang telah dicantumkan di grup daurah Imam Al-Muzani, yang mana insyaallah di situ sudah tercantum nomor yang bisa dihubungi jika para duat atau para mudarrisun ingin langsung mencetak sertifikat elektronik tersebut. Kemudian berikutnya pemberitahuan bahwa posko pelayanan ortu berada di posko sekretariat Ma'had 2. Diharapkan kepada seluruh orang tua yang ingin menjemput putra ataupun putrinya untuk menuju lokasi posko ortu terlebih dahulu. Posko orang tua, yang mana posko tersebut berada di Ma'had 2, dalam rangka menginfokan kepada panitia agar bisa dibantu kelancaran kepulangan putra maupun putrinya. Dan ada ucapan terima kasih tambahan yang tadi sempat terluputkan, yaitu ucapan terima kasih kami sebagai panitia kepada unsur kepolisian dan begitu pula tentara yang ada atau yang bertugas di Kabupaten Jember. Dan kami juga mengucapkan, memohon ucapan maaf kepada pihak pemerintah jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari khidmat atau pelayanan yang kami berikan kepada bapak-bapak sekalian. Sampai di sini pertemuan kita di daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima ini. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita dapatkan dari Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausad Al-Jazairi, dan begitu pula yang kita dapatkan dari Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahhas Al-Wahrani Al-Jazairi. Nas'alullaha an yaj'ala ilman nafi'an. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat, mubarakan, berbarakah, dan begitu pula bisa kita amalkan di dalam kehidupan keseharian kita. Sampai di sini pertemuan kita. Kami mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf dari pihak pembawa acara jika ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan dari kami. Semoga para peserta semua memberikan maaf atas kesalahan tersebut, dan kami juga membuka pintu koreksi, saran, masukan kepada kami demi kebaikan kami untuk waktu mendatang. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memberikan maaf atas kesalahan tersebut, dan kami juga membuka pintu koreksi, saran, masukan kepada kami demi kebaikan kami untuk waktu mendatang. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.